Seberadik di kabar Bangka Belitung, ku hadirkan informasi untuk Kika. Permintaan air baku meningkat selama musim kemarau nih. Kabar selengkapnya, permintaan pasokan air baku untuk kebutuhan sehari-hari warga di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur meningkat tajam dibandingkan sebelum musim kemarau. Salah satu penyedia jasa pengangkut air, Darmawan, mengatakan kondisi cuaca yang semakin kering membuat sejumlah sumur warga mengalami kekeringan. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari alternatif pasokan air, terutama untuk memenuhi kebutuhan MCK maupun konsumsi. Untuk Kelapa Kampit sebenarnya sangat tinggi karena kondisi cuaca kering dan berangin, rata-rata sumur warga kering, jadi alternatif ada dua macam. Untuk tarif, Darmawan menyebutkan harga pengiriman air disesuaikan ke jarak tempuh di sekitar wilayah Kelapa Kampit. Tarif pengiriman ada di kisaran Rp60.000 per ton, sementara pengiriman ke wilayah yang lebih jauh macam kayak Kecamatan Gantung dikenakan sekitar Rp70.000 sampai Rp80.000 per ton. Salah satu warga Kecamatan Kelapa Kampit, Mira, mengaku keberadaan jasa pengangkutan air sangat membantu, terutama ketika perigi yang selama ini jadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari lah mulai mengering. Demikian Sobradi di kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

Seperti balik lagi untuk Ika di program Ngupi pagi hari ini. Anak bergabung bersama kami terkait Sepradi. Oh, seperti kata Bang Rido tadi, ada banyak hal sih Sepradi yang ada di beberapa wilayah, informasi yang didapatkan. Kalau kata Bude Sumi, daerah-daerah yang tadi, oh daerah Bangka Tengah, Bude Sumi pun lah ade turun hujan. Kemarin Bangka Barat juga informasi ya ade, cuman tidak menyeluruh seperti hanya di beberapa titik, misal di kampung mana macam nak tuo, daerah Puding misalnya macam nak tuo dia. Jadi ya tidak di menyeluruh memang di kecamatan tersebut. Mungkin juga sahabat budaya bisa update informasi ya untuk sejak beberapa hari ini. Salah satu adalah kembali mengular antrian seperti ya. Untuk bahan bakar, apakah karena pengaruhnya itu ada di BBM yang memang dipergunakan sebagai bahan utama untuk orang bertambang, karena harga timah kan mahal sekarang nih Sepradio, sehingga orang banyak sekali bertambang, berTI. Mudah-mudahan tapi dengan hal ini ada penindakan, karena eksplorasi lingkungan secara berlebihan pun tidak baik, bisa menyebabkan kerusakan. Apalagi pembukaan lahan tambang tadi itu berkaitan di kawasan pemukiman ataupun di sekitar masyarakat sekitar. Ada fasilitas umum yang memang harus dijaga, ada alam yang memang harus dijaga nih Sepradio. Jadi kalaupun Ika nak mencari sumber pendapatan boleh, tapi juga harus diingat ada lingkungan yang memang harus dijaga. Seperti ini sahabat budaya nak bergabung kayakku di pagi hari ini, silakan bayi di program Ngupi pagi hingga kelak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Simak juga rangkaian program yang akan kami hadirkan, yaitu di Berubat Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat, yang dimana Sepradi Pacek juga bergabung bersama kami. Tadi informasi cuaca ku updatekan kembali untuk Sepradi. Oke, jadi Sepradi, kalau ngomong tentang cuaca, banyak orang yang berharap lah berapa bulan nih tidak turun hujan. Ada yang lah pada kekeringan, ada yang melakukan pembelian. Seperti macam kayak di daerah Kelapa Kampit nih yuk. Untuk harganya sendiri lumayan, karena nambah pulih pengeluaran Sepradi, karena Rp60.000 per ton. Kalau lebih jauh lagi pengirimannya macam kecamatan Gantung itu Rp70.000 sampai Rp80.000 per ton. Nah, jadi bayangkanlah Sepradi betapa mahal harga air, dan kita tidak ada menjaga sumber baku air bersih. Dan untuk itu Sepradi, oh jangan hanya kita pacak mengeksplorasi alam, tapi kita pikir panjang bahwa penggunaan air, ditambah sekarang ini harga lah mahal loh, wajar mahal, BBM juga mahal Sepradi, EPG eceran. Ika boleh cek di lapangan itu bahkan sampai harga itu Rp16.000, walaupun di SPBU harga Rp10.000, tetapi dengan kondisi antrian yang sangat panjang macam itu, ya jadi harga itu diberikan cukup mahal karena membayar antrian tadi Sepradi. Oke, perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung hari ini Selasa 22 September 2026 secara umum tuh didominasi oleh kondisi sebagian berawan sampai berawan tebal Sepradi. Suhu udara sekarang nih ada di kisaran 27 derajat Celcius, kelembapannya 86% dan hembusan angin dari arah tenggara sekitar 5 mph, dan siang hari terasa cukup terik dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius. Lumayan lebih turun Sepradi dari sebelum itu sampai 39 derajat Celcius guys, wah gitu ya. Namun untuk suhu udara akan menurun menjadi sekitar 25 derajat Celcius di malam hari ya. Jadi Sepradi, meskipun cuaca cenderung berawan macam kayak pagi hari ini, berawan loh Sepradi, jadi teduh memang beraktivitas pagi-pagi ini. Tapi mungkin sebagian dari wilayah Ika juga cerah cuaca. Nah, setiap wilayah akan sangat berbeda-beda kondisi ya.
Namun terdapat potensi hujan singkat ataupun hujan lokal di beberapa titik, baik itu siang ataupun sore hari, dengan peluang presipitasi berkisar antara 5% sampai 15%, Sepradi. Itu dia untuk informasi yang kuhadirkan untuk perakiran cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Ika, dan tetap siap dengarkan kami, RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Bol.
1: Apa kabar Bang Kak Blitong ne? Meh nya.
2: Selamat pagi Superadi, di kabar Bangka Belitung kali ini ku hadirkan informasi untuk Kika bahwa 1.274 nomor polisi di Bangka Belitung diblokir beli BBM subsidi. Dari Pertamina dikatakan indikasi curang. Kabar selengkapnya. Seperti pemblokiran bagian dari pengawasan Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, total sampai September 2026 ada 8.589 nopol diblokir di Sumbaksel. Dan seperti dikatakan oleh Area Manager Communication Pertamina Sumbaksel, Rusminto Wahyudi menyebutkan bahwa pemblokiran setelah terverifikasi transaksi berulang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, maka terus dilakukan pengawasan secara berkala terhadap transaksi BBM bersubsidi tersebut. Kalau memang ditemukan indikasi yang tidak sesuai kayak ketentuan setelah melalui proses verifikasi, maka dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem tersebut. Demikian Supradi, kabar Bangka Belitung ku sampaikan untuk Kika. Sampai jumpa di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Oke, Sopradi, untuk saat ini ada beberapa kondisi mulai peralihan dari kondisi yang begitu cetar, Sopradi alias hangat, namun tiba-tiba cuaca ini sudah mulai sejuk ataupun dingin. Nah, peralihan cuaca macam ini Sopradi menyebabkan bagi sebagian orang yang dengan kondisi tubuh kurang fit, istirahat kurang, makan makanan sehatnya pun tidak begitu baik ya, budaya hidupnya tidak begitu maksimal sehingga mengakibatkan beberapa sebagian orang tuh mudah ataupun gampang sakit. Kalau tengah sakit nih seperti entah ngapa bawaan atau ngidam dari kok kecil asik kuah asak kok ngenang asak tengah demam ge renyek sop lah, renyek rendang lah, renyek tulah, renyek nih, tapi asalah dihadap mata dia dimakan ndak seperti ngirup se apa sehirup dua hirup kata orang tuh kuah lah udah ada nyak lagi. Namun ternyata seperti ada kaitan memang ketika makanan berkuah hangat macam kayak sop ataupun yang ringan-ringan dan gurih sayur bening karena itulah seperti bisa membantu memulihkan tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh ketika sakit macam tuh pulih rupai seperti. Nah ini informasi ya ku akan hadirkan lengkap untuk Ika yang kukutip dari Kemenkes Republik Indonesia. Yuk simak informasi ya. Jadi makanan yang berkuah untuk pemulihan ketika kondisi tubuh kurang fit, ada sup ayam yang hangat-hangat karena itu seperti dengan aroma yang mantul. Ini mengandung protein, mudah cerna dan uap hangatnya membantu melegakan hidung tersumbat bagi yang flu ataupun tenggorokan yang rada serek-serek kata Yano atau kata penyanyi Inul Daratista, suaraku rada serek-serek kata ya. Jadi suruh Inul minum ataupun konsumsi sup ayam hangat. Nah iyalah kisah. Selain itu juga ada soto ayam bening, kaya rempah, kunyit, jahe, bersifat anti radang. Dan tujuan untuk memperkuat kekebalan tubuh ini baik untuk dikonsumsi juga Sopradi. Selain itu ada sayur bening, baik itu bayam ataupun kalau bening-beningnya pagi seperti katu atau juga kelor ada. Nah, sayuran bening ini menyediakan vitamin, mineral serta antioksidan tinggi yang bisa menyegarkan tubuh. Sebenarnya manfaat makanan berkuah ketika kondisi tubuh kita kurang fit tuh seperti ada banyak. Karena dia bisa mencegah dehidrasi terutama. Jadi membantu mencukupi kebutuhan cairan tubuh ketika malas minum air putih. Bisa juga meredakan gejala karena kehangatan kuah itu bisa melonggarkan saluran pernapasan dan bisa menghangatkan perut. Selain itu juga makanan berkuah ketika sakit itu mudah dicerna, tidak memberatkan kerja sistem pencernaan yang posisi itu sedang lemah seperti karena imunitas menurun. Itu dia sih kurang lebih seperti Ika Paca juga sharing kayakku. Kalau tengah dek-deknya mana, dek-petinya mana, Ika lebih memilih makanan berkuah apa, bisa direkomendasikan untuk di program berubat kali ini ya. Kita angkat dulu telepon. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi Mang Ian, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kan nyebut sayur mayur itu ngiler kok pagi.
0: Jadi ngerinya mok. Mang Ian nih mungkin juga punya pilihan nih ketika kondisi badan kurang-kurang nyaman rasa itu renyek. Apa enak tuh makan bekuah-bekuah tuh? Mang Ian ada tidak nih?
1: Memang kalau badan tidak sehat memang tentulah nah begitu dihadapi enggak kerenyek. Tapi kalau badan sehat makan apa aja nyaman.
0: Bener.
1: Apa lagi rusit perut? Rusit, odak, daun ubi, daun kates, terong, wah jantung pisang, wah mantul.
0: Mantul. Tapi mantul. Tapi kondisi tengah pemulihan ataupun kurang fit, cuma ngerenyem bayi yo pas makan kayak ada dia begitu abis.
1: Mangan 12 hari di ruang ICU. Nah begitu keluar, Lada ngerenyam sopo lah.
0: Ngerenyam ngerenyam sopo.
1: Sopo di nasi sedang-sedang tu. Begitulah dak dia keluar dari ruang ICU, manggian tu langsung makan sop ano sop babat.
0: Sop babat.
1: Oh, ada. Mirah pandem kata. Nak kata anak gua apa mak ayam mirah mirah macam. Alasan gua patung baru sudah minum teh manis satu hangat. Padahal bukan langan tem sop ano tu babat kek nasi kuteri dah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mulai bergerak badan gua, mulai bereaksi sehat.
0: Oh, itulah jadi penyemangat makanan tadi itu salah satu Mang Yano. Sama lah mentu, menku gak sih? Wah tercapai cita-cita aku makan sop nih tadi itu. Ngidam tadi itu.
1: Jambi jeruk kunci dah.
0: Lah aku yakin lah orang ngiler kali lah nih Mang Yan gara-gara kisah Mang Yan nih. Oke.
1: Okay. Nah,
0: lagu apa nih Mang Yan?
1: Lagu zaman dulu tapi mantap Mang Yan, lagu apa Mang Yan.
0: Apa itu lagu itu?
1: Ya sekata Hamdan ATP duet, aku tak tahu duet itu apa orang bini aku tak tahu
0: penyanyi. Oh,
1: ya sekata Hamdan ATP.
0: Oke lah nih Mang Yan, gue cari lu. Ah, nyapa-nyapa sampai manggil sampai nih pagi ini.
1: Ke orang pegarawan, ke orang kampung dua, kampung Jawa ini enggak mudah-mudahan dengan lagu Mang Yan terhibur.
0: Apa tadi judul Mang Yan?
1: Hah?
0: Judul apa tadi itu?
1: Seia sekata.
0: Seia.
1: Hamdan ATP. Ada enggak?
0: Ada ya, Di.
1: Ah, yalah.
0: Oke, lah pun ditunggu.
1: Salam-salam ke Julia, ke Putri Samba, ke Bang Iing, Mama Rapi. Mudah-mudahan enggak kawan-kawan terhibur dengan lagu.
0: Oke, siap.
1: Request Mang Yan.
0: Awak lah.
1: Pak Mangemat, Pak Ibrahim, asalnya dari Gemali, kawan-kawan. Itu udah ya.
0: Oke lah, terima kasih Mang Yan bergabung.
1: Yo, sama-sama.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru memang ya Kak, sak berkisah pemakan kita ini sepradi. Apa lagi posisi ini? Cemana lah satu? Ngerinya ngidam-ngidam macam itu lah sepradi. Asiku misal kita tengah demam flu kayaknya tuh. Memang pening kepala, memang tidak dinyaman rasa badan. Tapi aduh orangnya makan yang hangat-hangat berkuah nih, apa pedas jero kunci kata Mang Yan tadi itu. Tapi adalah posisi sepradi kondisi ya. Waktu itu ku tengah sakit tuh. Gerigit, gerigit karena men kita sakit nih kan. Sebenarnya menditurut hawa nafsu dunia ndak pacak beraktivitas ape lah padahal kita itu disuruh istirahat sebenarnya udah tapi kena gerigit tadi itu Supradi banyak gawe lagi kayak Diano nih memang lah lempah kuning lah Supradi irup kuara kata orang tuh lempah kuning hilang udah itu Supradi segala ngenyut-ngenyut kepala flu sakit tenggorokan tadi rupe ternyata nih nah alasan Supradi karena dia mengandung rempah-rempah tadi itu jadi bisa mencegah berbagai macam permasalahan salah satu karena dia mengandung antioksidan tinggi yang bisa memberikan kesehatan anti radang kan di kunyit tadi itu anti inflamasi untuk memperkuat kekebalan tubuh. Sebenarnya yang lain apa cak gabung kayakku berkisah lagi kita di program berubat pagi hari ini mungkin juga Ika pernah mengalami lah Sepradi ketika kondisi tubuh Ika kurang sehat ataupun kayak ada masuk angin kah ataukah demam kah atau apa yang ringan-ringan nak tuh Sepradi masa pemulihan rasa itu renyek makannya berkuah-kuah yang bisa menghangatkan tubuh untuk menghempaskan angin-angin yang ada di dalam tubuh. Wah berangin badan kita Sepradi oke boleh gabung pagi hari ini tetap semangat baik untuk Sepradi. Selamat beraktivitas yang mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital juga streaming rri.co.id.

Okay, sahabat budaya, terima kasih Ika Agi mendengarkan kami RRI Prompat Sungai Liat dalam ragam unsur budaya hidup sehat. Jadi seperti ternyata kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berkuah bisa menjaga imunitas tubuh kita. Selengkapnya juga kami akan hadirkan informasi untuk Ika seperti apa peran makanan dalam proses penyembuhan tubuh ketika kurang fit ataupun sakit seperti yo. Karena memang jadi makanan yang berkuah hangat yang menjadi favorit ketika cuaca yang tidak menentu ataupun kondisi tubuh tidak menentu bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh kita seperti yo. Termasuk juga dibilang makanan ringan, kemudian makanan-makanan yang seperti bakso kan berkuah juga seperti yo. Bahannya rempah juga, ada bawang putih kandungan di situ yang ternyata bisa menjadi pilihan yang dipadukan dengan kaldu serta sayuran sawi, seledri membantu tubuh mendapatkan energi dan sensasi kuah panasnya bisa memberikan rasa nyaman ketika kondisi tubuh kita kurang fit. Juga seperti untuk orang yang merasa tubuhnya kurang baik, maka bisa dengan sarana konsumsi makanan yang baik ini, seperti kata Bude Sumi, 4 sehat 5 sempurna, makanan sehat, sayuran. Betul sekali, makanan bernutrisi ini untuk memperbaiki kondisi tubuh kita, memerangi infeksi, dan mengembalikan energi yang hilang seperti. Karena menurut laporan Science Alert bahwa makanan yang dikonsumsi memiliki hubungan langsung dengan kecepatan pemulihan ketika orang ya sakit. Oh, menarik ke pola pemulihan manusia ini beda dengan hewan. Beberapa hewan justru berpuasa ketika tengah sakit demi menjaga metabolisme tetap stabil. Tapi kalau manusia membutuhkan nutrisi sebaliknya untuk memperkuat tubuh menghadapi infeksi. Nah, untuk Ika yang nak tahu cuman nih tubuh kita bereaksi ya terhadap infeksi ini. Ketika terserang infeksi baik oleh bakteri ataupun virus, tubuh kita membentuk respon kekebalan berupa peradangan. Infeksi bakteri ini terjadi ketika bakteri itu berkembang biak dengan cepat dan tumbuh. Infeksi virus bekerja dengan cara mengambil alih sel tubuh untuk memperbanyak diri dia untuk penyerang. Dan kedua infeksi ini umum menurunkan nafsu makan. Namun pada infeksi virus selera makan kembali lebih cepat dibandingkan pada infeksi bakteri seperti. Jadi nutrisi dari sumber makanan baik yang kita konsumsi itu bisa mengembalikan kebugaran tubuh. Okay. Untuk seperti sahabat budaya, tetap semangat, kami masih temani dalam ragam unsur budaya hidup sehat. Nampak mentari lah mulai menyinari dan juga seperti itu sudah mulai ramah kembali setelah tadi itu sempat tertutup awan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Prompat Sungai Liat.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemana pun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpun sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau

0: ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
1: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa bangkaknya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah dia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik supaya keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Seperti sahabat budaya untuk kebersamaan kita kali ini di program Berubat kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan partisipasi Kak yang telah bergabung bersama kami di Line Interaktif RRI Pro 4 Sungai Liat yang tadi kita membahas tentang peranan makanan dalam proses pemulihan tubuh dan makan makanan berkuah yang baik dikonsumsi ketika kondisi tubuh ataupun imunitas tubuh sedang menurun. Semoga bermanfaat untuk Kak. Setelahnya akan ada Iren nganti Kak Sepredi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan rutinitas Kak, terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang seperti sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Oh, di siang hari ini Iren nganti Kak seperti oh. Dari jam 10 hingga jam 3 kelak seperti oh. Seperti biasa seperti hari ini Selasa 2

22 September 2026 Supradi. Kita akan hadirkan program acara kita seperti biasa, seperti tadi lagi dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, oke, teks Pancasila, kemudian kita ke Pemakan Nusantara Supradi hingga jam 11 Supradi. Oh, udah itu kita ke kabar berita sumber dari RRI.co.id, kemudian habis kabar berita jam 11 kita lanjut ke program acara UMKM kita Supradi. Nah, UMKM kita nih hingga jam 12 kelas Supradi, kita akan ikuti azan zuhur, kita relay ke persatu RRI semua lihat, kemudian habis azan zuhur kita instrumen Supradi selama 30 menit, habis itu kita ke 12.30 kita ke Sekapuot, siang-siang nih enakan muter perempat Supradi. Oh, nah Supradi sahabat budaya, kelak kita pukul 1 siang kelak kita akan mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan nasional seperti biasa 60 menit Supradi. Oh, kelak kita akan hadirkan untuk Ika hingga jam 2 siang kelak, kemudian kita masuk ke kabar berita sumber dari RRI.co.id, kemudian habis kabar berita jam 2 kita ke Begaya beragam unsur budaya Supradi hingga jam 3 sore Iren nganti Ika. Oh, di edisi hari ini hari Selasa 22 September 2026 Supradi. Oh, untuk Ika semua Supradi sahabat budaya, selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami di perempat RRI Sungai Liat, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Tidak sepredik, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Perangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.
2: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita, biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas gih makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun gih pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang Sepradi, sahabat budaya di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat. Kita kembali lagi Sepradi di Pemakan Nusantara. Kita Sepradi siang hari ini Iren aja Ika Sepradi. Kita ke Yogyakarta Sepradi udah. Nah di Bangka nih kita punya pecel udah. Tapi kalau di Jogja lain pulik bahasa Sepradi adi paket sehat dan nikmat di sepiring lotek tetek. Nah lotek teteknya sama kayak pecel tadi yang Iren padi ke Ika dari Sepradi. Nah, sebagai sahabat budaya, sayur-sayuran segar direbus sebentar, lalu diberi olahan bumbu kacang yang gurih dan legit. Nah, sama ya kan, kayak pecel kan? Nah, sebagai sahabat budaya melancong dan menyusuri setiap sudut kota Yogyakarta tanpa mengawali hari dengan sarapan. Nah, sebagai sahabat budaya, seharian akan tak bertenaga, Sepradi. Nah, apabila Anda mencari alternatif sarapan yang praktis, ringan, mengenyangkan, dan sehat, nih, menikah di Jogja, Sepradi, ada lotek tetek. Nah, Jogja Sepradi. Nah, tentu menjadi pilihan yang tepat Sepradi untuk sarapan di Jogja. Kemudian ada juga di Jogja nih mendak salah kuah nasi kucing Sepradi udah. Berbeda dengan gudeg, lotek tetek menawarkan pengalaman menikmati makanan yang minim proses pengolahan. Jadi sayur-sayuran segar direbus sebentar udia diberi olahan bumbu kacang yang gurih dan legit Sepradi. Nah, bersama gado-gado dan karedok, lotek termasuk dalam sajian salad khas Indonesia yang tak pernah sepi peminat Sepradi di tengah gempuran makanan-makanan modern Sepradi. Nah, Sepradi sahabat budaya dari lotek jadi lotek. Nah, banyak sumber sejarah yang menceritakan awal mula kemunculan lotek nih Sepradi. Salah satu cerita yang banyak dikenal dan diaminkan oleh masyarakat Jawa Barat adalah bahwa nama lotek berasal dari pengucapan frasa bahasa Inggris low-tech Sepradi. Nah, cerita ini datang dari era 1970-an ketika seseorang jurnalis Inggris yang bertugas di Parongpong hendak mencari salad. Namun di daerah tersebut hanya terdapat sayur-sayuran khas Indonesia. Nah, dalam situasi seperti itu Sepradi kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang ada seperti bayam, kacang panjang, kacang kapri, daun kacang kedelai. Nah, sayur-sayuran tersebut direbus terlebih dahulu lalu dilumuri bumbu kacang yang sudah diulek Sepradi. Nah, sebagai sahabat budaya inilah kemudian disebut sebagai lotek atau lotek dalam pelafasan bahasa Sunda yang akhirnya dikenal ke berbagai daerah di Pulau Jawa Sepradi. Jadi berbeda dengan salad yang pada umumnya menggunakan wortel, selada, tomat cherry, udia, ada saus sambal atau tomat serta mayones. Nah, lotek nih dibuat dari sayuran yang umum ada di tanah Jawa Barat Sepradi. Sederhana namun kaya gizi kayak vitamin Sepradi. Nah, berbeda lotek dengan karedok dan gado-gado. Selain lotek, karedok dan gado-gado tuh sejatinya juga terkenal sebagai salad khas Nusantara. Sekilas terlihat same, tapi ada perbedaan signifikan yang membedakan ketiganya Sepradi. Kesamaannya terletak pada komponen utama yakni sayuran kayak bumbu kacang. Jadi ketiganya memiliki perbedaan dalam hal penyajian dan beberapa bahan yang digunakan Sepradi. Nah, loteknya biasanya terdiri dari kacang panjang, daun bayam, daun kacang kedelai kayak mentimun Sepradi, kayak timun gitu ya Sepradi. Kemudian disajikan dengan bumbu kacangnya yang pedas. Nah, jadi sebelum sayuran telah melalui proses perebusan dan perendaman Sepradi. Jadi biasanya sayuran untuk loteknya diiris-iris atau dipotong kecil-kecil sebelum disiram dengan kuah kacang Sepradi. Loteknya juga sering disertai kerupuk sebagai pelengkap. Jadi bumbu kacang pada lotek cenderung lebih kental, kayak pedas Sepradi. Nah, inilah sesuai dengan selera masyarakat Sunda yang menyukai cita rasa pedas Sepradi. Makanya dari itu Sepradi, loteknya tidak pernah menggunakan tambahan kicap. Nah, sementara tuh karedok yang juga berasal dari Jawa Barat kerap disebut sebagai sajian salad Indonesia yang mirip kayak lotek. Jadi perbedaan paling signifikan terletak pada penyajiannya, kemudian melalui proses rebus-rebus-merebus ya Sepradi. Nah, sayurannya kemudian disajikan secara utuh atau potongan kasar. Nah, maka tak heran jika karedok juga sering disebut sebagai salad mentah yang beraroma khas lantaran penambahan daun kemangi ada di dalam. Kalau karedoknya pakai daun kemangi Sepradi. Kemudian lain karedok dan lotek, lain juga dengan gado-gado. Nah, jika dibandingkan dengan lotek dan karedok, gado-gado bisa disebut sebagai salad khas Nusantara yang paling semarak kok. Jadi umumnya gado-gadonya disajikan dengan sayur-sayuran rebus, antara lain daun singkong, daun pucuk ubi Sepradi, daun kangkung, toge.

kacang panjang. Jadi selain itu penambahan tempe goreng, tahu goreng, telur, kayak jagung rebus juga menjadikan gado-gado terasa lebih ramai seperti. Nah, dalam hal terasa, gado-gado juga terbilang lebih gurih legit lantaran penggunaan gula jawa yang sedikit lebih banyak ketimbang lotek kayak karedok tadi seperti. Oh. Nah, itulah dia seperti sahabat budaya di Pemakan Nusantara edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Iren hadirkan untuk Ika kita dari Jogja tadi seperti. Oh. Ade lotek tetek Supradi. Mendibangka pecel gitu tuh Supradi udah. Allah Supradi sahabat budaya, oh, Iren hadirkan kembali di siang hari ini, oh, lagu-lagu menemani Ika Supradi. Oh, semoga Ika terhibur apa yang lahiran hadirkan untuk Ika Supradi di hari ini Supradi. Selamat mendengarkan Perempat RS Sungai Liat, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Ujang, apa puli yang kau bawa tuh?
1: Gak apa lah memang, gak tau bay.
0: Dak, ancok gue kane sini emang lihat.
1: Yo mang, gak apa lah dak.
0: Hah kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan. Sini barang tuh jang. Kak jangan cube, makai benda si kok nih. Hah, gawe kan jang, pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh.
0: Kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang, lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang, saro benar dapat ikan. Mendak makan nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jango, selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kang lah. Men kita jaga laut kita nih, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilang ngejang?
1: Aok nian mang, oh. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Pantes saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Hah, nek tun tah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Aok lah mang. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mang.
0: Lah pun nak. Oke lah, ku pulang lu jang. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang, dak apa dak. Ku dak ngelaut lagi dak. Dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak, janji. Be.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.
2: Oke.
3: Oke. Ya,

Luas hutan hujan tropis Indonesia merupakan terbesar ketiga di dunia. Namun kebanggaan tersebut saat ini hampir tidak berbanding lurus dengan kerusakan yang terjadi. Lajunya tingkat deforestasi akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berdampak buruk bagi kelestarian alam. Setiap detik, hutan kita mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Pengelolaan hutan di Indonesia selama ini kehilangan filosofi tentang pentingnya kelestarian. Untuk itu, diperlukan kepedulian dan komitmen kita sebagai masyarakat untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan bumi, tempat hidup kita ini. Mari menanam pohon demi masa depan bumi kita. Selamatkan bumi, selamatkan peradaban.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Onot.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari

Selamat siang Seperadik Sahabat Budaya Kabar Bangka. Belitung kita di jam 11 siang kali ini dari Sungai Liat di Bace Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Beras kemasan 5 kg masih belum banyak tersedia di sejumlah pasar di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Dinpan Pertan, Kabupaten Bangka, Subhan ngomong, saat ini beras kemasan 5 kg belum tersedia di pasaran karena Bulog sedang fokus dalam penyaluran program beras bantuan pangan. Subhan menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bulog terkait pengajuan penyaluran beras SPHP kemasan 5 kg kepada masyarakat di Kabupaten Bangka, namun saat ini ketersediaan sedang terbatas. Subhan memperkirakan penyaluran beras SPHP kemasan 5 kg akan kembali dilakukan pada Oktober mendatang. Bulog menjual beras SPHP seharga Rp59.000 dengan harga eceran tertinggi head yakni Rp65.000. Sementara itu, Latifa warga Sungai Liat mengaku kesulitan mencari beras kemasan 5 kg, baik beras SPHP maupun kualitas premium. Ia berharap penyaluran beras 5 kg dapat segera dilakukan mengingat banyak masyarakat sudah terbiasa membeli beras kemasan 5 kg. Sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 11 siang, Nespradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam yang berbeda, Spradi, di jam 2 siang lah, Spradi. Oh. Dan seperti sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id, Spradi. Oh.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile

0: File RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok, ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nggak jadi anyep, nengong muka bi seti.
3: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tok KTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan? Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita ne diem di kelekak. Cube nenger dambus bayi. Pacap juget ge kita. Pun ukan kita generasi muda ne. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
1: Aok mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita punya.

Sahabat budaya, daun pandan telah lama dikenal sebagai penambah aroma makanan, produk kecantikan, dan kesehatan. Di samping itu, daun ini juga dapat dijadikan bahan baku kerajinan anyaman tikar. Kerajinan anyaman tikar pandan ini dapat kita temui hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Anyaman tikar pandan merupakan warisan kearifan lokal sejak zaman dahulu. Ibu Saini adalah salah satu pengrajin anyaman tikar yang ada di Desa Simpanggong, Kecamatan Simpang Tritip, telah menekuni pembuatan anyaman tikar pandan ini sejak muda. Perempuan berusia 65 tahun mengaku keterampilan menganyam ini warisan yang dimilikinya secara turun-temurun. Jenis pandan yang digunakan oleh Ibu Saini terdiri dari dua jenis, yaitu rumbei atau pandan air dan jelutu atau pandan duri. Untuk bahan baku, Ibu Saini memperolehnya dari kerabat dan keluarganya. Untuk proses pembuatan anyaman tikar, tumbuhan sejenis perdu ini harus melalui beberapa tahapan sebelum dianyam. Untuk jenis rumbei, daun dibersihkan dan dibelah sesuai dengan keinginan ukuran hasil anyaman. Daun kemudian dijemur kurang lebih setengah hari. Untuk jenis jelutu, daun dibersihkan dan dibuang durinya terlebih dahulu. Kemudian dibelah dan direndam selama kurang lebih 2 malam. Setelah itu dijemur hingga mengering. Saat ini permintaan pasar untuk anyaman sangat sedikit, seiring dengan keberadaan tikar-tikar sintetis yang lebih bervariatif dan disukai oleh masyarakat. Dahulu, daun pandan hanya digunakan untuk membuat anyaman tikar saja. Namun kini, berbagai macam kerajinan dapat dihasilkan dari anyaman pandan ini, seperti tas, sandal, topi, kotak tisu, sarung, bantal kursi, taplak meja, sejadah, dan sebagainya. Anyaman tikar pandan ini merupakan warisan budaya.

Nipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu banglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

103,9 Megat Perempat RRI Sungai Liat, Seperadik Sahabat Budaya di sore hari ini, di pagi, di siang hari, yuk. Pagi, sore, siang. Di siang hari ini kita ke UMKM kita, Seperadik Iren hadirkan untuk Ika Seperadik. Jadi di UMKM kita ini ada 10 ide jualan di mobil pick up yang bisa jadi peluang cuan untuk Ika Seperadik, yuk. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, kalau kamu punya pick up yang nganggur, coba pertimbangkan untuk menjadikan sebagai media jualan, Spradi. Sebab jualan di mobil pick up pun bisa membantumu menjangkau banyak pelanggan tanpa perlu menyewa toko, Spradi. Nah, model usaha juga fleksibel karena kamu bisa berpindah tempat sesuai kebutuhan. Nah, untuk mengetahui rekomendasi, ide dan tips menjalankan, nah, sebab budaya nih Ren hadirkan ada 10 ide usaha jual di mobil pick up yang bisa Ika coba, Spradi. Nah, sebab budaya yang pertama tuh, Spradi,

Yang pertama, Sprade jualan sayur dan buah keliling. Nah, mobil pick up-nya cocok untuk jualan sayur, buah, bumbu dapur, kayak hasil panen karena bak dapat menampung banyak produk sekaligus, Sprade. Nah, kamu juga bisa membawa stok langsung dari pemasok atau petani, kemudian menjual produk yang masih fresh. Nah, kamu bisa menyasar area perumahan, kemudian pasar pagi, pasar-pasar yang terdekat seperti kemudian kawasan pada penduduk hingga rumah makan yang membutuhkan bahan segar. Nah, agar lebih efisien, mulai dari produk yang paling banyak dicari di sekitar rute jualan, kemudian atur stok harian supaya tidak terlalu lama tersimpan. Yang kedua, Spradi, jualan sembako keliling. Jadi dengan mobil pick up nih, Ika dapat membawa stok dalam jumlah lebih banyak, kayak menawarkan beberapa jenis kebutuhan sekaligus kepada pelanggan. Nah, jadi produknya pun beragam, misalnya ada beras, minyak goreng, gulai, telur, hingga mie instan, Spradi. Jadi semua barang nih cocok dibawa keliling ke perumahan, permukiman padat, desa.

Nah, kamu bisa menyasar ke sekolah, kampus-kampus, kemudian perkotaan, pasar, CFD, maupun acara tertentu. Sebaik ke pilih menu yang cepat disajikan agar proses menunggu lebih cepat, Spadi. Yang keempat, Spadi, jualan peralatan rumah tangga. Nah, kebutuhan rumah tangga juga bisa menjadi peluang usaha dengan mobil pick up pribadi, Spadi. Oh, karena tidak mudah rusak dan penataannya juga mudah. Jadi, sesuaikan produk yang nak dikikak bawa dengan permintaan area target agar potensi terjualnya lebih tinggi. Jadi lokasi jualnya pun banyak, Spradi. Mulai dari area perumahan, desa, pasar, pasar malam hingga acara keramaian. Yang kelima, Spradi, jualan pakaian atau thrift. Nah, jika kamu berminat jual pakaian atau produk thrift, jualan keliling cukup menarik, Spradi. Oh, nah, selain potensi pembeli yang besar, penataan produk ini juga lebih mudah sehingga kamu bisa membawa banyak produk sekaligus. Jadi gunakan rak atau meja lipat untuk menambahkan beberapa produk ya agar lebih menarik perhatian. Jadi lokasi jualnya pun lebih beragam seperti CFD, alun-alun, kemudian bazar, festival, area kampus, kemudian hingga kawasan perumahan. Nah, sobat-sobat budaya, yang keenam tuh jualan tanaman dan perlengkapan perkebunan, Spradi. Nah, bagi Ika yang menyukai dunia tanaman, nah, pick up juga bisa berubah jadi toko tanaman keliling. Misalnya, banyaknya ruangan di bagian belakang kendaraan memungkinkan kamu membawa tanaman sekaligus berbagai kebutuhan berkebun dalam satu perjalanan. Nah, kamu dapat menyediakan tanaman hias, bibit, pot, kemudian pupuk, media tanam, hingga perlengkapan perkebunan. Jadi target lokasi bisa berupa kompleks-kompleks perumahan, kemudian pasar akhir pekan, CFD atau kegiatan komunitas penghobi tanaman. Nah, kemudian sebenarnya sahabat budaya yang ketujuh ada jualan frozen food. Frozen food juga menarik untuk kamu jadikan usaha keliling karena kebutuhan akan makanan praktis nih ada di berbagai kawasan pemukiman. Jadi Ika baca menjual kayak nugget, sosis, bakso, dimsum, kentang, kayak makanan baku lain lah seperti itu. Lagi banyak makanan. Nah, karena produk membutuhkan suhu tertinggi, siapkan freezer atau fasilitas penyimpanan yang sesuai agar produk tetap terjaga. Nah, sebagai sahabat budaya yang ke-8 tuh jualan gas atau air galon. Nah, produk seperti gas ke air galone memiliki karakter yang berbeda dari barang dagangan sebelumnya karena bobotnya lebih berat. Karena itu pick up-nya dapat membantu membawa stok sekaligus mengantar langsung ke pelanggan. Jadi usaha ini dapat menyasar ke perumahan, kos-kosan, kemudian warung makan serta lingkungan yang padat penduduk, seperti itu. Nah, kamu juga bisa menawarkan layanan pesan antar agar pelanggan tidak perlu membawa barang berat sendiri. Namun khusus untuk LPG, pastikan kegiatan penjualan dan pengangkutannya mengikuti ketentuan distribusi serta keselamatan yang berlaku. Nah, yang ke-9, Spradi, ada jualan produk UMKM dan oleh-oleh. Kamu juga bisa menjadikan pick up sebagai etalase berjalan untuk memasarkan produk UMKM lokal. Nah, konsep ini cocok untukmu yang ingin menggabungkan beberapa produk dari produsen berbagai di satu tempat jualan. Nah, kamu bisa membawa produk tersebut ke tempat wisata, acara, kemudian pusat keramaian atau kawasan perumahan. Nah, yang terakhir Spradi, yang ke-10 tuh Spradi, ada jualan mainan dan merchandise. Nah, jika ingin menjual produk yang lebih kecil dan mudah dibawa, mainan kayak merchandise nih bisa menjadi pilihan yang tepat karena ukuran produk yang relatif ringan. Kemudian kamu tidak butuh banyak ruang untuk menyimpan stok sehingga sebagian besar bisa digunakan sebagai area display. Nah, kamu dapat menemukan pembeli di keramaian di sekolah misalnya, di CFD, di bazar, konser-konser dan lain-lain sebagai Spradi. Kemudian ada di pertandingan olahraga, di festival hingga acara komunitas Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, kelak kita hadirkan kembali Spradi. Oh, cemana cara tips memulai usaha di mobil pickup nih agar lebih menguntungkan. Tapi kita dengarkan dulu lagu yang Irena hadirkan untuk Kak Spradi di siang hari nih. Jangan kemana-mana Spradi, tetaplah di 103,9 MHz.

Sebenarnya sahabat budaya, kita lanjut kembali Superadio. Sebelum kelak kita relay ke Pro 1 RS Sungai Liat, kita mengikuti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar Superadi. Tapi sebelumnya Rena hadirkan dulu, tadi ada tips memulai usaha di mobil pickupnya agar lebih menguntungkan Superadi. Jadi setelah menemukan ide jual yang cocok tadi Superadi, oh kamu bisa ikuti beberapa tip di bawah Superadi. Beberapa tipnya Superadi memulai bisnisnya. Yang pertama tuh pilih lokasi dan rute yang potensial. Nah Superadi sahabat budaya, sesuai lokasi jualanmu dengan target pembeli, misalnya perumahan untuk sembako atau area sekolah dan perkantoran untuk makanan, sebaiknya buat rute tetap agar pelanggan mudah mengetahui jadwal jualan. Kemudian Superadi tentukan waktu jualan. Jadi sesuai jam operasional dengan kebiasaan pembeli agar tidak perlu lame-lame berkeliling Superadi. Oh, misalnya berjual sayur kayak sembako di pagi hari, peralatan rumah tangga kayak pakaian pada siang hari hingga sore, sementara oleh-oleh atau merchandise mengikuti jam ramai di lokasi wisata dan acara. Nah, kemudian sebenarnya sahabat budaya, tips selanjutnya ada modifikasi bak sesuai kebutuhan. Jadi gunakan terpal atau kanopi untuk melindungi barang dari cuaca, serta rak meja lipat atau box untuk membuat dagangan lebih rapi. Nah, kemudian sebenarnya sahabat budaya, tip yang berikutnya ada sesuaikan stok dengan permintaan. Jangan memenuhi bak hanya karena kapasitas besar Superadi. Prioritaskan produk yang paling banyak diminati masyarakat agar stok tidak menumpuk atau terbuang. Nah, yang terakhir Superadi, tipe rawat mobil sekaligus manfaatkan sebagai media promosi. Pastikan kendaraan dirawat secara rutin dan pasang nama usaha, produk serta kontak pada bagian bodi yang terlihat Superadi. Nah, sebagai sahabat budaya, perluas jangkauan jualan dari mobil pick up dengan COD lain parcel Superadi. Nah, jual keliling membuat kamu bisa menjangkau pelanggan di sekitar rute mobil pick up. Kemudian setelah menemukan produk yang laku, kamu juga bisa menerima pesanan dari pelanggan di luar area tersebut melalui via WhatsApp atau media sosial Superadi. Nah, sebagai sahabat budaya, itulah di UMKM kita Superadi, Irene hadirkan informasi untuk Ika Superadi. Jadi ada 10 ide usaha jualan di mobil pick up yang Ika coba Superadi, serta ada tips Superadi lahiran hadirkan untuk Ika di siang hari ini Superadi. Jadi Superadi sahabat budaya, untuk Ika Superadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz 4 RS Sungai Liat. Sesaat lagi kita kayak relay kayak Pro 1 RS Sungai Liat guna mengikuti azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar Superadi. Untuk kita yang beragama muslim, kami segenap karyawan-karyawati RS Sungai Liat bersama manajemen mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sumelian, suara budaya Bangka Belitung.

0: Wadaw, anget umun cuaca akhir-akhir neo. Tapi yang paling bikin takut kebakaran hutan kayak lahannya.
1: Oh imang, apa ya gimana kebakar? Asap luar biasa buat sesak napas. Pacak-pacak membahayakan kesehatan, kayak ngerusak lingkungan pasti ya.
2: Oh no.
0: Tulah kita ne, jangan nganggap sepele. Bakar sampah kayak buka lahan dengan cara dibakar ne lah. Pacak micu kebakaran yang payah kayak dikendalikan ne.
1: Oh nian, pokok sekarang menengok titik api atau kebakaran, segeralah lapor kepada petugas. Jangan nunggu api besar dulu baru bersibuk.
0: Pokok yang paling penting, kita cegah same-same.
1: Jangan bakar hutan ke lahan. Jagi lingkungan, jagi kesehatan, ke lindungi masa depan.
3: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Cegah kebakaran hutan dan lahan, mulai dari diri sendiri. Jangan.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Apa ima, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, ma, ikan, ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Mekak, ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, nih, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju aneh.
0: Oh, au, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya pe.
1: Pon kita nyuci baju, air kemananya akhir?
0: Ohnya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, au lah, Be. Tapi, Ma, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Mak.
0: Maka, ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak buli, kan? Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Rian Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi SOSMM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun

0: Kenapa?
1: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
0: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
1: Ya.
0: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
1: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
0: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
1: Nova gimana?
0: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya, iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Ajah Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
1: Ada bedanya Nova.
0: Bedanya apa?
1: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
0: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye. Insya Allah, amin, amin, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
0: Iya.
1: Mamanda siang hari ini.
0: Oh, itu ada nama teater ya Mamanda itu ya?
1: Bukan, nama apa? Keseniannya.
0: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
1: Pamanda.
0: Pamanda.
1: Nah, nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
0: Baik, sudah hadirkan di studio?
1: Nova, sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
0: Oke, boleh silakan.
1: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
0: Belum.
1: Selain kalau yang setahu Nova apa?
0: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
1: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin
0: iya,
1: ya.
0: Bener, bener. Oke okay. Okay deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita, silakan Kak.
1: Ya, baik untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Hajah Eli Rahmi Esos MM.
2: Waalaikumsalam Dinda Eli.
1: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
2: Betul sekali.
1: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
2: Boleh Bunda.
1: Bunda.
2: Boleh Kanda.
1: Kanda.
2: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
1: Okay.
2: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
1: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
2: Double Eli jadinya ya.
1: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin,
2: iya
1: ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
2: Terima kasih Dinda.
1: Kita biasakan ya.
2: Iya, supaya baik, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak.
1: Iya.
2: Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
1: Kata. Oh, Ading ya.
2: Dinda
1: kayaknya
2: itu Ading.
1: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
2: Betul sekali, harus mencoba.
1: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli?
2: Ya. Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan.
1: Mm-mm.
2: Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
1: Lenong itu bukan?
2: Lenong.
1: Ya,
2: ludruk di Jawa ya. Nah,
1: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
2: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
1: Oh, gitu.
2: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. mm-hmm. artinya kerajaan.
1: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
2: Dongeng, tetapi mm-hmm. boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-hmm. Pesan, mm-hmm. pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-hmm. Ada raja, mm-hmm. ada permaisuri, ada putri, mm-hmm. ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, mm-hmm. harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
1: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
2: Tokoh-tokoh ya? Yang ada di okay. Mamanda.
1: Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
2: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan, mm-hmm. Bukhari, Pemayung yeah. Sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat, yeah. tetapi tidak menghilangkan pak. Kem atau lakonnya itu yang mana di situ harus ada raja, yeah. harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Mm. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
1: Oke. Okay.
2: Beda kalau 1001 malam. Mm-hmm. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-hmm. Nah, nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara. Akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Hmm. Nah itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Hmm-mm. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
2: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
2: Karasminan itu artinya beramian.
1: Beramian.
2: Atau mengadakan semacam hajat. Hmm-mm. Perkawinan anak.
1: Pesta ya?
2: Pesta,
1: ya?
2: Bakarasminan itu pesta.
1: Okay.
2: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
2: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini yeah. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Hmm. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Mm-mm. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
2: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
2: Apa ya?
1: CEO.
2: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya
2: nah,
1: ya.
2: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya mm-hmm. bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mm-hmm. Mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, mm-hmm. kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Mm-hmm. Kalau kita perkawinan di Banjar, mm-hmm. di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
2: ada harapan terus
1: dua,
2: ada
1: gitu.
2: Juga di sana Hadam dan Inang.
1: Adam.
2: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi mm-hmm. membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa enggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
2: Ada. Mm-hmm. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Mm. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada perampok. Mm. Bayangkan ya? Ada juga jin.
1: Namanya 1001 malam.
2: Nah, bayangkan
1: lengkap,
2: jin.
1: Lengkap ya.
2: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan
1: ya.
2: Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk, ya.
2: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
2: banyak
1: ini.
2: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
2: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
2: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa, Bunda?
2: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
2: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
1: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
2: bahinti itu inti.
1: Bahinti
2: jadi
1: itu intinya,
2: ketan
1: ya?
2: Inti.
1: Yang ada parutan kelapa dengan
2: gula merah.
1: Oke, jadi kita salah satu harus ada ya?
2: Harus. Mm-hmm. Paling enggak buat pemain. Mm-hmm. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
1: Mm-hmm. Berarti bisa itu sebagai media.
2: Media itu. Mm-hmm. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
1: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
2: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
1: Oh.
2: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Mm-hmm. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
1: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
2: Dulu iya.
1: Dulu iya.
2: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
1: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu, ini kenapa?
2: Pakem.
1: Pakem?
2: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
1: Berat ya jadi
2: tidak
1: raja.
2: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
1: Tidak ada.
2: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
1: Sekarang
2: tidak
1: jadi
2: ada
1: rebutan.
2: Yang bisa jadi hadam.
1: Sekarang jadi
2: itu
1: rebutan
2: dulu.
1: Ya.
2: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
1: udah melewat.
2: Udah lewat. Mm-mm. Kemudian tidak bisa aktif. Mm-mm. Kemana kita?
1: Nah, jadi harus ada estafet.
2: Iya, ada estafetnya.
1: Baik.
2: Berarti dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
1: stamina,
2: di sini
1: ya.
2: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu enggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
1: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
2: Ada. Ada nanti selingan antara babak 1 ke babak 2 itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
1: Saweran
2: itu.
1: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
2: Nah, itu
1: ya,
2: dia.
1: Kalau kita saweran ya.
2: Saweran ya bahasa Indonesianya ya.
1: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
2: Iya, betul.
1: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
2: ada.
1: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
2: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop
1: salah satunya.
2: Kemudian kita diminta orang pentas, mm-hmm. tidak pernah harga sekian.
1: Oke.
2: Okay. Karena seni itu indah, mm-hmm. tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
1: Tapi rasa ya.
2: Rasa puas, rasa senang. Mm-hmm. Kalau kita sewa baju, mm-hmm. di salon,
1: ya. Yeah.
2: Tidak ada yang 2,5.
1: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
2: Semuanya
1: seperti apa?
2: Semuanya tidak ada yang sulit, mm-hmm. selama kita mau dilatih. Okay. Kecuali kita tidak mau, mm-hmm. ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, mm-hmm. dia harus bisa menyanyi dan menari.
1: Itu harus ya?
2: Harus.
1: Oh.
2: Permaisuri juga.
1: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini, nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
2: Pengarah.
1: Pengarah?
2: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Mm-mm. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus, mm-hmm. seperti harapan 1 dan 2. Mm-hmm. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
2: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, mm-hmm. Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
2: 2 jam
1: yang
2: saja.
1: Yang tadinya satu malam penuh. Ya.
2: Karena saya pun pernah mencoba main, mm-hmm. satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut, mm-hmm. kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada, yeah. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu,
1: yeah.
2: karena satu babakan, mm-hmm. 2 babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
2: Kalau satu malam ya, karena ada selingan, mm-hmm. kan, ada kibaran di tengahnya, mm-hmm. itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, mm-hmm. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya, mm-hmm. Artinya sampai jam 4, oh. sebelum habis isya jam 8, jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
2: Dari kita-kita, mm-hmm. juga. Misalnya, mm-hmm. nih nanti kamu menari ini. Mm-hmm. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, mm-hmm. makanan enggak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
2: ada,
1: ya.
2: Ada. Jadi minuman, apa itu selalu
1: maju
2: disediakan
1: terus ya.
2: Oleh panitia.
1: Disurung jadi, terus ya.
2: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat, hmm. katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
2: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau itu. Dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
2: Nah,
1: tapi
2: mestinya,
1: beda ya.
2: Itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
2: Kalau seringnya. Sebenarnya kita, mm-hmm. punya khusus sih sistem arena, artinya, mm-hmm. lingkaran. Mm-hmm. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif, mm-hmm. antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
2: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya. Mm-hmm.
1: Nggak, berarti nggak melulu
2: tertawa,
1: pemain ya?
2: Nggak.
1: Wah.
2: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi, mm-hmm. inang, itu kita harus melucu.
1: Oh,
2: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan, mm-hmm. bahwa kita harus masuknya ke sini. Tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
2: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya, mm-hmm. 5 kecamatan, mm-hmm. artinya bagaimana untuk menusuk tanda gambar,
1: mm-hmm.
2: dijelaskan di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya, apakah sekarang atau nanti? Ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
2: Ya itu tadi, kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
2: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
2: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
2: mahal.
1: Mahal
2: kan?
1: Mahal
2: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
2: Kelipnya
1: baik
2: itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
2: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga, meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
2: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
2: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
2: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
2: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
0: Kak
1: Eli, apa ini?
0: Kak Eli, halo. Kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Silakan.
0: Silakan Bunda.
2: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya.
0: Nah,
2: ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
2: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Okay. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
0: Oh, baik.
2: Nah itu.
0: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
2: boleh,
0: dulu ya.
2: Boleh,
0: ya, ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812-1124928. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511-3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
0: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun Ayun, anakku guring, guring bapuku di Ayun Ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Boleh digantikan nggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya. Coba
3: Nova. Regenerasi lah ya. Iya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya nggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Oh, nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga ya, itu.
4: Baik.
5: Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul. Oke. Okay. Warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Ais. Silakan, silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
5: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya
4: untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah jadi kalau panglima perang
4: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
4: PR
5: otomatis.
4: Oh iya, iya.
5: Iya betul. Iya. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota, atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Memang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, yang pun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya.
4: Raja
3: itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
4: Antah berantah.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya, benar.
5: Di sini, di sono.
3: Iya. Oke.
5: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Okay. Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
4: teater,
5: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
5: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi
4: contohnya
5: jadi ya. Hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang dan kita akhirnya hahihi. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
5: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh jadi ini ulun, itu. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
4: Nah, yeah, begitu juga sehari-hari. Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah,
4: masalah kita perannya seperti apa, itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi, Nova? Satu lagi kita kasih kesempatan ya. Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan patokan. Okay.
3: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih, Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutla.
5: Karhutla. Boleh di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI.
4: Ah, siapa tahu.
5: Ini bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
4: Oh. Rebutan peran. Sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Karena permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita karena permaisuri baru ya yang selalu rebutan. Iya.
4: Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, okay, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Gak apa-apa, Kak Eli lebih berat bebannya ya. Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali. Ya,
4: bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu
6: berbeda dengan waktu itu.
4: Yeah. Okay.
6: Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
6: hampir
3: luar biasa.
6: Seumur hidup, okay.
3: Hampir seumuran kita ya.
4: Hampir terus.
6: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
6: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
6: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
6: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar. Konsistensi ya.
6: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun.
3: Iya.
6: Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik. Baik.
4: Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Ya, kitanya angkat tangan nih.
4: Mamanda ya kan?
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
6: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul.
6: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
6: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
3: Gitu,
6: sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
6: itu
3: apa yang
6: harapkan.
3: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
3: Ya.
4: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: ya sebagai Allah.
4: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
2: Apa kabar Bang Kak Blitong ne? Nih, nyah.
3: Selamat siang Seperadik sahabat budaya, kabar Bang Kak Blitong kita di jam 2 siang kali ini Seperadik di Bacikeku. Kali ini dari Blitong Timur Seperadik. Pemerintah Kabupaten Blitong Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menyepakati pengecer BBM kios diatur menggunakan kartu kendali yang diterbitkan oleh masing-masing kecamatan sebagai upaya mengatasi persoalan antrian. Bupati Blitung Timur, Kamarudin Muten Ngumong, masing-masing kecamatan akan membagi pengecer ke dalam 3 kelompok. Pengecer mendapatkan kartu kendali sesuai wilayah pembelian dan hanya dapat melakukan pembelian pada SPBU sesuai wilayah masing-masing. Melalui mekanisme tersebut, setiap pengecer dibatasi membeli maksimal 60 liter BBM per hari. BBM yang dibeli wajib dijual kembali kepada masyarakat melalui kios. Bupati juga menegaskan tidak ada lagi istilah pengerit dalam pengaturan tersebut. Pengecer yang mendapatkan kartu kendali merupakan mereka yang telah masuk dalam data pemerintahan kecamatan. Pengaturan kartu kendali tersebut mulai diberlakukan Senin hingga Sabtu, sementara pada hari Minggu diperbolehkan melakukan pembelian BBM secara bebas tanpa menggunakan kartu kendali. Salah seorang warga Kecamatan Manggar, Panji, menyambut baik akan diberlakukannya pengaturan penerapan kartu kendali. Ia berharap mekanisme pembagian kartu dilakukan secara tepat berdasarkan data pengecer yang benar-benar aktif, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam mendapatkan BBM. Sekian kabar Bang Kak Blitung kita di jam 2 siang kali ini Seperadik. Sampai jumpa lagi di kabar Bang Kak Blitung kita di jam 3 sore kelas Seperadik. Seperadik sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Seperadik.

0: Yang apa penen es?
1: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacar terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
0: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dak lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kata awa.
0: Duh, tau dari mana memang.

0: ngeges. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti ya.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Kelekak adalah sebuah karipan lokal masyarakat Melayu tempo dulu. Kelekak menurut masyarakat Bangka Belitung adalah sebidang tanah yang ditanami secara sengaja atau tidak sengaja oleh orang tua zaman dahulu dengan beragam pohon penghasil buah seperti cempedak, puren, tampuy, duren, dan lain sebagainya. Kelekak yang sering dikonotasikan dengan istilah kelak keika atau nanti untuk kalian memiliki aturan adat yang menaungi masyarakat tentang suatu hamparan kebun atau pohon penghasil buah. Dikatakan oleh budayawan Bangka, Iksan Mokoginta, ada beberapa aturan atau hukum adat yang menjadi acuan dalam penerapan karipan lokal kelekak, di antaranya kelekak tidak boleh diperjualbelikan.
1: Itu ada aturan-aturan adatnya, misalnya bahwa yang dihasilkan oleh kelekak itu tidak boleh dijual, diperjualbelikan. Jadi memang dia betul-betul tujuannya ada tujuan konsumtif. Ketika berbuah, kita boleh makan sepuas-puasnya itu. Nah, kemudian di sisi lain dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Artinya itu ada ruang tempat lingkungan itu tidak saja kita pakai sebagai tempat kita bertanam, tapi ada interaksi antara manusia dan lingkungannya. Lingkungan itu harus dihargai dan ditanam kembali. Dia mempunyai tujuan yang jangka waktu yang sangat panjang. Jadi tidak, bahkan pemilik atau penanam misalnya tidak mungkin menikmati kelekak. Dia memang ditujukan, diperuntukkan oleh untuk generasi-generasi yang akan datang. Maka ada semacam konotasi kelekak atau kelak untuk ika nanti di masa depan.
0: Merunut dari kebiasaan bertanam orang Bangka tempo dulu yang bersifat nomaden, menjadi salah satu penyebab terbentuknya kelekak, seperti yang dijelaskan oleh Iksan Mokoginta berikut ini.
1: Biasanya itu oleh gegading zaman itu. Gegading itu seperti kepala desa lah. Gegading itu adalah level penguasa yang terendah di Republik ini, di tingkat desa. Biasanya dia memiliki banyak lahan. Banyak lahan. Maka sebagian lahan itu ditanami oleh pohon-pohon penghasil buah seperti durian, cempedak, puren, tampuy, dan lain sebagainya. Itu proses yang pertama, kemungkinan itu akan terjadi. Kemudian proses kedua itu namanya kosmis magis. Tadi bahwa ruang lingkungan itu tidak semata-mata dijadikan sebagai tempat kita bertanam, tetapi adalah tempat kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, artinya ada semacam balas budi tadi kepada wilayah lokasi itu. Maka ditanami dengan pohon-pohon yang keras, yang bisa nanti itu berbuah banyak dan bisa dinikmati oleh orang banyak juga. Nah, itulah namanya nanti akan menjadi sebuah kelekak. Gitu. Kemudian proses yang keduanya namanya kosmis religius. Itu artinya ada semacam proses kepercayaan bahwa di suatu tempat itu ada penunggu, ada roh-roh tertentu yang menunggunya, maka itu harus ditandai dan dijaga. Misalnya ada semacam tumbek. Tumbek itu kalau bahasa wilayah Mendo Barat itu dia kepala air, mata air yang pertama itu identik sekali dengan tempat-tempat yang memiliki mitos-mitos tertentu, maka itu harus dijaga benar. Kenapa itu mesti dijaga? Secara intelektualitas pastinya karena itu sumber mata air, maka tidak boleh rusak. Karena itu akan dibutuhkan oleh banyak orang, maka itu harus dijaga. Dijaga oleh beberapa pohon yang kokoh, yang kuat, yang berumur panjang, dan tidak hanya berumur panjang tapi harus berbuah sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka lama kelamaan itu menjadi suatu hamparan

dewasa ini kelekat di Bangka Belitung masih cukup banyak. Namun, esensi dari nilai-nilainya yang sudah memudar. Diharapkan kedepannya adanya revitalisasi dari lahan-lahan atau kelekat yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
1: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis, atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Seperti sahabat budaya yang di sini Iren ngantika seperti oh ika di kanti kawan kami yang lain di Wega ngantika hingga jam 3 sampai jam 8 malam kelas seperti akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Sapradi, sahabat budaya. Pembangunan koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP di Kabupaten Bangka terus dikebut. Dari total 81 KDKMP yang telah terbentuk ke berbadan hukum, sebanyak 53 koperasi tahap pembangunan fisik. Pembangunan fisik Nepon meliputi gerai, pergudangan hingga berbagai kelengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang operasional koperasi. Dari 81 koperasi desa ataupun kelurahan di Kabupaten Bangka, 53 koperasi tahapan pembangunan fisik termasuk 33 koperasi rampung 100%. Dan 28 KDKMP yang belum masuk tahap pembangunan karena agak proses verifikasi lahan melalui portal Simkopdes. Dengan adanya percepatan top, Pemkab Bangka berharap KDKMP pacak segera beroperasi secara optimal, kayak menjadi salah satu sarana dalam mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro Dangdut, berdincak bedai. Yeah.

0: Aduh, apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bunga kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca.

0: jelas. Nek buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ajar kayak orang gini.
1: Wah,
0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyik, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, kok. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih, sibuk saya ge rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kau nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kau tuh tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Lah isolasi puli. Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mana seko Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kagak geng ngintil, seku Mai kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai, wew.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rum.
0: Mana?
1: Mata gelar Rum.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Dia dong tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rum ya Rum.
0: Oh,

0: Matilah mic, lagi teh mic, matilah mic. Udah kau mic.
1: Yuk kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai. Cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah cepat aku mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dah tahu dah Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Oh imang pokoknya putri yang tertukar kemarin Rom.
0: Deki ade.
1: Pokoknya kalau anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade mai.
1: Yang dibuang dalam kardus kemarin Rom.
0: Ngeracau pokoknya mai. Pokoknya mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dik sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: belum? Oh. Kemarin di WC asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Langkapi buli, mai gara-gara ku mai. Mata
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku merindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kau nih Mai. Kau pikirku di mana utuh Mai. Apa yang kempes? Nimang mah kata Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang gak kayak renggile ya Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Bukan nyaki repo anak. Ah. Tapi mirip emang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyarbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim. Ada
0: gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mai oh.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak apa pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya, punya pri kebinatangan, Mai.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas. Ku nek leteh, Rom. Nyabe, nek asenak. Putus lah asenya nyabe ku nek, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Rom? Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, mentu, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang nih PKN, kata.
0: Oh,
1: si kok deng P, Mai. Dia banyak, dak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak macam saya orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh ke ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Oh,
0: ya laku yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Po iyalah makin hari makin gile Mai.

RRI perempuan sudah lihat suara budaya Bangka Belitung. Selamat sore kembali sahabat Pradi semuanya ya. Kabar baik untuk sore hari ini dan senang sekali kembali ada Kang Enti Pradi sampai kalau di jam 8 malam dan saat ini hadir dalam kebersamaan kita untuk Bedingca Bedai. Iya, kita coba angkat penelpon dulu sahabat Pradi perempuan selamat sore. Halo. Halo perempuan selamat sore.

0: Besok Radio untuk saat ini mohon maaf ya untuk ketelpon kita sedikit mengalami kendala ya, dak pacak diangkatnya, nah ngapa nih ho? Mohon maaf Spready, untuk saat ini kita belum bisa membuka telepon ya, agak susah nih untuk mengangkatnya, dek tahu ngapa halnya ya Spready. Kita juga kan coba kembali. Baik, halo. Nah, halo. Lah pacak. Ya, selamat sore, Berin Cak Bedae.
1: Wah, sampai hati.
0: Sampai hati, Kek.
1: Abdul,
0: Bang Abdul, apa kabar Bang Abdul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Apa?
1: Barat terus panas.
0: Cuaca panas?
1: Ya.
0: Oh, mudah-mudahan cepat hujan, Neo. Ala banyak yang hujan sebagian soalnya. Oke, Bang Abdul, hari ini adalah peringatan hari bebas kendaraan bermotor gitu. Nah, seberapa sering nih Bang Abdul naik motor nih? Ataupun naik kendaraan?
1: Naik motor.
0: Jarang-jarang.
1: Ya, jarang naik motor lah.
0: Jarang-jarang. Ngapain jarang keluar rumah kalau?
1: Jarang.
0: Lebih sehat berjalan ada no, Ok. Oke lah pun. Ya, nak rekas lagu apa nih?
1: Lagu Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam? Oke lah. Salam-salam, dari siapa itu? Maggie Z?
1: Hah?
0: Dari Maggie Z?
1: Oh.
0: Wila diputar tadi Cinta Hitam Maggie Z. Cinta Hitam mahal dari Maggie Z lah udah yang lain ah.
1: Lagu
0: atau mungkin ada versi lain ah dak kalau Ega Jube. Apa?
1: Buta.
0: Apa?
1: Buta.
0: Buta dari?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke lah ya pun ya. Salam salam ah.
1: Salam kakek Samura. Cinta. Yudati Yusaiman. Yaku Ayung, Yaku.
0: Lanjut.
1: Apa?
0: Yaku Ayung.
1: Ya, Barido kita, Si Atun, Si Cinta, ya, Amira, Ilya.
0: Okey.
1: Ya, Baiing. Ya. Terima
0: kasih. Oke lah pon. Ya terima kasih Bang Abdul.
1: Lala.
0: Ega.
1: Ega terkejut ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul yang sudah bergabung ke Ega. Jarang katanya naik kendaraan, oh. Karena ya lebih nyaman berjalan seperti ya untuk lebih sehat lagi. Ya perempat sama sore berincak berdaya.
2: Halo, selamat sore, Bincak Bedae. Wah,
0: Sampai hati, apa kabar, Mang Yan?
2: Alhamdulillah
0: sihat, Tok. Oke, Mang Yan, seberapa sering nih naik kendaraan? Kalau Mang Yan sendiri?
2: Ya, tiap hari nggak naik kendaraan.
0: Kutak-kutak ke rumah tetangga sebelah, naik motor.
2: Hah?
0: Kutak-kutak ke rumah tetangga sebelah, naik motor. Deo.
2: Deh.
0: Saking zaman nih kan, no? Lah sarang nih nggak orang berjalan hal eh.
2: Oh, deh. Tiap hari naik motor.
0: Tiap hari.
2: Cuman kita berhati-hati naik motor.
0: Soalnya kan adalah merangka peringatan hari tanpa kendaraan bermotor gitu ya.
2: Ya, surat menyurat dengan lupa. Pakai helm.
0: Oke, helm.
2: Kecepatan kalau kita di pasar di ngelihat nih kan 50 paling tinggi kan.
0: Tapi menpaca sih seperlu kok karena dampak dari kendaraan bermotor tuh cukup ini untuk lingkungan cukup debek lah gitu ya. Seperlunya aja menpaca. Tapi men kita nih tiap hari begawe payah udah kok.
2: Tiap hari ya, naik motor.
0: Tiap hari naik motor.
2: Yang jelas mang jangan ke pasar pagi-pagi tapi kadang-kadang ke pasar jauh, pasar besar sendiri. Kadang-kadang Indonesia.
0: Apa?
2: Nyantai-nyantai pasar Indonesia.
0: Gini so deket o. Oke lah pun. Nak denger lagu apa nih, Mang Yan?
2: Lagu Hamdan Ate. Ya, kata Hamdan Ate lagu duet.
0: Yang mana ya?
2: Ade.
0: Duet ke
2: ya sekata Hamdan Ate.
0: Seiya sekata. Baiklah, ditunggu ya lagunya. Salam-salam.
2: Ke utara sama ke Julia. Ke Mama Rati, ke Bang Iin Kampung Jawa, ke Pak Ahmad, ayo Pak Ahmad, bergabung Pak Ahmad, ke Pak Brahim, yuk Rida Dedentek, Bang Abdul, yuk Aminah di Labu, ke Fitri di Seren nanti. Ya, tiap malam minggu kroke Fitri ya.
0: Di mana?
2: Ya, di Seren nanti.
0: Di rumah lah.
2: Ya di rumah nih sekeluarga tetangga
0: seru. Oke, lanjut
2: sampai lagi ya. Nek yang apa
0: lah
2: diputar lagu.
0: Oke, siap Mang Yan.
2: Yo, makasih.
0: Yo, sampai-sampai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Budi Sumi ya, hampir lupa.
0: Apa? Abu Budi Sumi.
2: Abu yang di Perlelang.
0: Oh, benar-benar. Cik
2: Bang Rido. Cik
0: Nah, banyak kok lagi lo, mah.
2: Oh, kadang-kadang lah tua, nih.
0: Kadang lupa
2: ngasang, kayak kawan-kawan yang dalam kita, nih. Yo, makasih, Jo.
0: Yo, sampai-sampai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Yan, yang sudah bergabung untuk sore hari ini, ya. Oke, berikutnya yang lagi tak bergabung, silakan masih nantikan kebersamaannya, Sa Freddy, ya, di 08-12-13-14-10-39. Yo, perempat, selamat sore, Bedinca, Bedae. Sampai Yati, suara siapa nih kalem bener?
3: Orang sering menunggu.
0: Sering menunggu rupanya, tidak bosan-bosan menunggu buka.
3: Nunggu terus buka.
0: Nya kata tiap malam ini ya, karaoke.
3: Tiap
0: malam minggu.
3: Tiap malam minggu.
0: Aduh, enggak nanyare gara-gara, Wak. Ya, hapun.
3: Ya, tiap malam orang-orang.
0: Pergi kau dari kampung ini, gelak kata
3: iya,
0: orang.
3: Iya, orang dari kampung sering menunggu, nih.
0: Ya Allah, hapun. Kalau Yuk Fitri, seberapa sering nih naik motor? Ataupun naik kendaraan?
3: Nah, yuk nih. Setiap hari lah, karena ada kadang-kadang ke pasar ngantar budak sekolah.
0: Tiap hari ya, mau tak mau.
3: Tiap hari lah.
0: Tapi bukan kayak sengaja ginatang habis bensin bayi kan? Ada perlu gitu ya?
3: Tak perlu, tak perlu dak.
0: Dak boleh, ya pon. Nak dengar lagu apa nih pon?
3: Ayo nak dengar lagu Gantungan Baju.
0: Gantungan Baju.
3: Gantungan Baju ni sering hilang, tak nanya merbaju kemana-mana ni.
0: Coba tanya Mang Yan. Ya, salam-salam ayo Pit.
3: Ya, salam ke Mang Yan tadi. Pak Brahim, Pak Iin, Putra Sambas. Ya Tuhan, Kakek Sakamura atau Bang Kaknin, Julia, Budi Sumi, Mama Rati yang selalu kisar.
0: Oke.
3: Ayo Amin, Kuayau, Kuayung. Tapi lagi ya, Om Alek, Kek Mbok Kori. Pegis, ayo Sinta, ayo Mar. Tapi lagi ya. Bang Rido, oke, yuk teriatur. Ayolah masuk tadi sate, guys.
0: Tadi ade Bang Abdul, kayak Mang Yan.
3: Ya, kayak Bang Abdul. Untuk salam semua-semua di bungkus adik tanpa terkecuali. Baik, penyakit, kompat, nih. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Begitu juga untuk penyiar kita Ega, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulang hati-hati.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sopradi. Oh, baiklah, kalau macam ya. Berikutnya kita akan hadirkan lagu permintaan dari Sopradi di kesempatan saat ini ya. Untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Gimana kita main?
0: Susah. Coba Mon, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Sini kita main. Mati Rom.
0: Rom, kamu lagi Rom. Kenapa kamu Rom? Mati lah Rom.
1: Rom, diam Pak ya Mai.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom, aku rasa kau panggilah Rom. Rom,
1: ya Allah Mai, letehku Mai. Aduh, lah jadi lah Mai. Dia ngejar lagi lah Mai.
0: Suk sapa jadi o?
1: Tahu ke Mai.
0: Dek ku racun ke syukur asuk adik ya.
1: Aduh, Mai. Mai.
0: Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Rom ah? Asuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Tolah melabante gak dipade kan nih Mai. Kula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat ni lagi ditimbak mati ge ku gak agi lewat ni Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati ge gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangan ken ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku melompat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu kayak gitu lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kalau lu Mai, gua udah ngambil napas lu Mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubik lah kira amin orang miaro asuk tuh di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicekar masuk tadi tuh. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Dan nuwe gawi kari Mai.
0: Dek bihirum ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Wih apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh dah.
0: Au, ukan tuh ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iya.
0: Bibek. Dilepas cem tuh bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang gak tahan nah. Au, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai kayak Bik Jurai berkelahi gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung adek ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam mah? Ukan nge misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep Bik Bai tapi ketangkep ke ayam mah Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
0: Oh, jadi ayam kare kan, Bay? Dek asi kesiang-kesiang lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor keberacai kaya ayam kare. Cuba menpot kembang kare rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
0: Diar tidak salah lah menkusek ayam kamenak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemniha.
3: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Swedia, Bangka Belitung.

0: Ya, kembali 103,9 perempuan sungai liat suara budaya Bangka Belitung ya, yang nak bergabung masih kita nantikan. Ya, perempat sama Suri Bedinca Bedae.
1: Bedae, hai sampai.
0: Wah, hai sampai ya, ti Bang Rido muli nih.
1: Oke.
0: Apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Okay. Ya, Bang Rido, seberapa sering nih naik kendaraan nih?
1: Perlu lah. Bang Toyib, Pak.
0: Bang Toyib.
1: Oh.
0: Oke, okay, salam-salam.
1: Salam, Pak. Salam deh. Bang Yam tadi, yuk. Istri ya, anak-anak,
0: tak siapa
1: sih, Bang Toyib.
0: Oke.
1: Berarti ya Abdul Pintet, Hidah Abdul Pintet, Sumi, Yuk Al Marni,
0: Ayu
1: Putri tadi ya, Mengayu, kita beruat, Sumi, Jengkatil, Mang Toyib, Nabi,
0: Oke,
1: cepat apa kita ngembang. Kuasa lah semua bayi lah.
0: Oke
1: lah. Dari Bang Rido nih, sore ini minta sihat lah. Untuk Abang Rido selama lah. Untuk Abang Rido.
0: Baiklah.
1: Sehingga mendaknya lah ya, suami ya.
0: Ya, terima kasih Bang Rido.
1: Supaya mantap sihat lah.
0: Ya.
1: Semangat ya, setelah di Abang Rido.
0: Oke, amin.
1: Sudah ketabur lah.
0: Amin.
1: Sudah sepatu hujan lah, tiada orangnya.
0: Benar loh.
1: Sudah sampai hujannya.
0: Asli, kangen kayak hujan loh.
1: Oh, lain lagi hujan lah.
0: Tak kita tenis sembilan yo.
1: Sembilan kita doa lah, kita doa lah semua.
0: Oh benar lah.
1: Nah, bulan-bulan nih kira.
0: Amin.
1: Bulan nih, tak bulan nih tetap hujan lah sembilan. Kita tetap bulan untuk doa kita.
0: Yo.
1: Ya pulang aja ya.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rido ya untuk Bang Toyibnya. Ditunggu. Lah Ega siapin. Oke, perempat, selamat sore Bedinca Bedae.
2: Hai, sampai ya ti.
0: Sampai ya ti, Embera muli ne.
2: Iya dong.
0: Iya dong. Apa kabar ke Embera?
2: Iya lah, apa lagi sakit.
0: Lagi sakit?
2: Oh, itu kenapa?
0: Apa? Yang kemarin tuh lah.
2: Batur.
0: Oke lah, pun cepat sembuh. Oh.
2: Yeah.
0: Oke, okay, Embera ganti sekaput dan naik motor nih.
2: Aja lah, Mak.
0: Eh?
2: Kenapa sembuh? Bisa sehat balik.
0: Ngapa?
2: Sekaput dong.
0: Sekaput? Weh, mulanya bensin, Mak.
2: Oh, bensin deh.
0: Alahapun. Nggak denger lagu apa, nih?
2: Aja Roma.
0: Oh ya, Roma lah udah tadi, toh. Yang lain.
2: Itu lah.
0: Hah?
2: Aduh, Bang Rido.
0: Apa?
2: Bang Rido.
0: Hah?
2: Bang Rido. Bang Rido.
0: Seumur hidup?
2: Bang Rido.
0: Oh, Rido Roma.
2: Bang Rido, kan Rido lah.
0: Apa?
2: Aduh, Bang Rido. Bang.
0: Udah gak jelas suara ke Embera. Apanya, Neh?
2: Iya. Abang Rido, Bang Rido.
0: Bang Rido. Rido Roma. Oh tadi Bang Rido minta lagu Bang Toyib. Apa ini maksudnya nih?
2: Tau.
0: Ya Embera lagu apa ini?
2: Boleh lah, biar
0: ikut baik lo. Hah?
2: Duit lah.
0: Duit? Oh lah pun. Lagu duit kan bukan minta duit ke Ega kan? Ya, salam-salam apa pun ya.
2: Salam buat
0: Capek.
2: Amondo Abdul Raina Abu.
0: Oke.
2: Wah, udah bentet. Terakhir cinta.
0: Oke.
2: Makasih nanti. Boy Korea paling. Mungkin benam. Bang gua. Gua jadi sapu itu. Saya sempat gitu. Ya, itu gua. Ya.
0: Oke.
2: Buat dia buat ada lagi. Assalamualaikum Panji.
0: Yes.
2: Belum. Pardon. Buat Ramlan.
0: Lanjut.
2: Buat apa ya? Ini. Silatun. Baik, ini galang. Buat apa ya? Buat buat buat salah. Babi. Buat komputer span. Buat si. Buat ayo buku. Wah.
0: Baca apa lagi ya?
2: Not. Meronta. Bang. Paladin. Wah, gemus. Wah, bang. Paladin. Wah. Melody. Wah.
0: Ya, cepat men, cepat men.
2: Buat. Buat.
0: Ya, lapor. Buat cemen semuain lah, ha.
2: Mama kok sen.
0: Iya.
2: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Embera yang sudah bergabung ke Ega di sore hari ini ya. Yuk silakan kembali yang nak bergabung ke Ega. Kita coba angkat penelpon. Perempat selamat sore, bedinca bedai. Halo. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ratika.
3: Iya saya Ratika.
0: Iyalah sayangku cintaku. Weh Mama Rati baru nih lagi ke setempo ke Ega.
3: Masya Allah.
0: Terima kasih Mama Rati kue. Masya Allah.
3: Ya.
0: Itu kue gula merah kok.
3: Gula merah tuh sayang.
0: Weh mantap.
3: Insya Allah di kapan-kapan mau baca bikin lagi.
0: Masya Allah. Terima kasih Mama Rati.
3: Oke,
0: kemarin agak bagi-bagi ke kawan-kawan juga di sini.
3: Kalau Ambera tadi mungkin kue ada pasti jalur yang buat
0: kue lah loh. De judes aben Mama Rati.
3: Kita pakai anu Ambera nih, sila
0: dengan pesan. Oh, nyasi kok sih kok pokoknya buat. Ya silakan.
3: Anu topik kita anu.
0: Ini seputar hari bebas berkendara kendaraan bermotor.
3: Kalau Mama tanpa motor, jalan kemana lah?
0: Nggak ada motor, ada macam kejalan kemana lah?
3: Sebenarnya ke pasar, ke pangkal kan, di senam, di ngaji, pakai motor sih.
0: Tapi misalnya ada keperluan kan, bukan hanya sekedar di habis bensin.
3: Kalau iya hanya dekat-dekat, mama di jalan bayi lah.
0: Benar lah. Iya pun. Nak dengar lagu apa dulu nih? Nak dengar lagu apa dulu nih?
3: Lagu dari Bunda Laila, alamnya judul lagu adalah.
0: Apa ya? Bunda Laila?
3: Ida Laila.
0: Ida Laila.
3: Oh,
0: apa judul? Apa judulnya?
3: Setelah jumpa pertama.
0: Setelah jumpa pertama. Ya, lanjut salam-salam.
3: Lanjut salamnya. Buat Bang tadi, Bang yang kita bersama tim juga. Semoga sehat selalu. Buat kebaikan juga dia menjawi. Buat Kakek Nakamura, buat Yuk Marni, buat apa namanya? Seri Menanti, Siti-Seri kita yang cantik juga. Siti-Seri juga ke Kak Ibrahim, Bang Ahmad, Kak Mambujang kita juga yang di sini datang. Dia masih dalam berduka kita gitu.
0: Siapa?
3: Mambujang yang di Pinang Sebatang.
0: Oh,
3: baru kehilangan istri ya kan. Bapak Ajeng juga, Pak Dery juga hingga saat selalu. Bapak Bu Mary, Bunda Sumi kita juga. Bukan semua akan mepet waktu orang 55. Pantun sedikit apa ya, Kak?
0: Iya, Pak?
3: Pantun sedikit.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
3: Anak kecil bermain layang-layang.
0: Cakep.
3: Pergi ke pasar membeli limau.
0: Cakep.
3: Apa daya cinta terhalang. Hidup segan mati tak mau.
0: Hidup segan mati beguyur.
3: Pergi ke pasar membeli cinta, membeli nasi bungkus pakai ikan. Kalau sudah jatuh cinta, rindu berat tak tertahankan. Buat Ega sama aktivitas saya kok.
0: Ya.
3: Hati-hati di sini juga lemendung lah. Ya kayak langsung hujan lah.
0: Oke, terima kasih Mama Rati.
3: Apa sayang?
0: Terima kasih untuk Mama Rati.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu ya kue bau gula merahnya.
0: Jangan ngerepotin, jangan ngerepotin. Jauh soal ama.
3: Apa mau masuk lihat jam lah istilahnya.
0: Oke lah, Weo. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Rati yang sudah bergabung ya untuk sore hari ini. Supredi, Masya Allah. Ngerepot bayak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Baik, seperti itu ini menjelang jam 5 sore. Terima kasih untuk kebersamaan yang telah bergabung ke kami di Bedinca Badaya. Berikutnya kembali kami akan hadir untuk rangkaian acara selanjutnya.

0: Kat belitung ni. Meh, nyak.
1: Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Bangka ke kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pembentukan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Rekonsiliasi ke Perdamaian Tapan Redam di ruang pertemuan Pare Tenggere Kantor Bupati Bangka Selasa 22 September 2026. Rapat dilaksanakan sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti program Kampung Redam yang diinisiasi Kemenham melalui kantor wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Kanwil Kemenham Bangka Belitung, Suherman, mengatakan pembentukan gugus tugas Dewan Pembina Kampung Redam tujuannya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenham dalam menjaga stabilitas sosial, meminimalisir konflik kemasyarakatan, kayak mengedepankan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan. Rapat koordinasi tersebut juga membahas rencana pembentukan tim gugus tugas yang kelak bertugas melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, kayak mengkoordinasikan pelaksanaan program Kampung Redam di Kabupaten Bangka. Susunan tim diketuai Kepala Kanwil Kemenham Bangka Belitung dan unsur pemerintah daerah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: ay pao bagrang tang tang tang tang tang tang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu eta nagi mai nak belajar ke pulau kapuk mai.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka Rom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian. Kamar kana ini kapal pecah. Besar dah salah. Ase ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah Rom.
1: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kalian tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
1: Bukan mai. Jahat bener kayak ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah. Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan nih mayo. Tapi bener pulih ketika mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, mau nama Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya, Siti Trompak.
1: Iyalah mai, diam-diam, jen kayak bising ni gak. Matilah mai, mai, jenaknya mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak ada pun, mai. Kita dah mai mayo, cukup mama kita bayang tau mayo.
2: Oh Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tu sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bi tu pokok, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sek, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apalah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Ao nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya tante ada tai.
1: Jurok kan ya Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aho puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai. Tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu deh, asa absen kenurut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turun temai. Taipo bergerang.
2: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupa enggak ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat mimang kade mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang gak mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak mikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai, kek kalah mai jauh-jauh lamai. Kek kalah mai deng lamai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De de bebas apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Baik, seperti itu berikut kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lilin untuk kita dengarkan ya sajian lagu-lagu dari Islami yang mana juga akan dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Lilin kayak sekitar.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Baik, pendengar, para saudara kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kebersamaan kita untuk hari ini kami cukupkan menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi. Kita akan dengarkan selanjutnya pengajian ayat suci Al-Qur'an, membacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Qori Asul Pamuada, dan kita rangkaikan beduk serta azan maghrib untuk waktu kota Songlet hari ini. Maghribnya pukul 17.55. Nantinya kita akan dengarkan muazin bersama M. Yasir Mustafa. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Selamat malam Sopradi, sahabat budaya. Hujan turun di sebagian kecamatan Bakem ke kecamatan Puding Besak, Kabupaten Bangka pada Selasa 22 September 2026 setelah kepala panjang. Warga setempat Yusuf mengatakan hujanlah turun 3 kali, hujan intensitas sedang cukup mendatang kesejukan meskipun sementara waktu. Dan siang ini bersamaan jam pulang sekolah tampak anak-anak tancap gas motor sambil kehujanan. Mereka berpacu waktu meskipun diri harus kebasahan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

103,94 sekali lihat suara budaya Bangka Belitung. Seperti kembali selamat malam ya untuk kebersamaan kita saat ini. Kami hadir di Ragam Budaya Nusantara ya. Untuk kali ini kita punya informasi nih Sapradi seputar mengenal tradisi sembahyang dan kuliner syukuran empeyam yang melegenda di Gunung Kawi. Ya Sapradi, di kawasan wisata religi Pesarean Gunung Kawi, Kabupaten Malang, berdiri sebuah rumah bersejarah yang sampai sekarang tuh masih ramai didatangi peziarah dan berbagai daerah di Indonesia. Rumah ini merupakan peninggalan Pak Yam, tokoh keturunan Tionghoa yang dikenal punya peran penting dalam perkembangan kawasan Gunung Kawi. Pak Yam pertama kali datang sebagai peziarah sekitar tahun 1931 ataupun 1932 yang merasakan ketenangan dan kedamaian di tempat itu, terus kemudian memutuskan menetap. Ya, kayak kawan-kawannya, Pak Yam turut berjasa untuk membangun infrastruktur jalan dan gapura di area bawah ataupun standplate menuju kompleks pesarean. Kontribusinya adalah inilah yang turut memperkuat akulturasi budaya Tionghoa yang sampai sekarang pun masih terasa kental di kawasan Gunung Kawi. Rumah yang berdiri sejak 1991 ini pun awalnya digunakan sebagai tempat beribadah sekaligus ruang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dan sosok Mpek Yam juga dikenal luas karena kedermawanan seperti. Jadi banyak peziarah meyakini doa-doa yang dipanjatkan di tempat itu pun membawa ketenangan dan juga harapan sehingga tradisi selamatan ataupun syukuran itu tumbuh secara alami dari generasi ke generasi. Dan sampai sekarang juga rumah itu dikelola oleh Sukidi yang berupaya menjaga nilai-nilai serta tradisi yang diwariskan Pak Yam. Ya, salah satu tradisi yang paling dikenal adalah syukuran nasi kuning besek dengan satu ekor ayam goreng utuh sepredi. Sajiannya pun biasanya dipesan oleh peziarah yang punya nazar, ungkapan rasa syukur ataupun keinginan untuk berbagi setelah doa keharapan mereka terkabul. Ya, satu paket besek nasi kuning dan ayam utuh dibanderol dengan harga Rp130.000 yang sudah ditetapkan sejak lama ya untuk harga ini. Dan menurut Sukidi, tradisi ini pun bukan semata soal makanan melainkan simbol sedekah, rasa syukur, kayak kebersamaan yang menjadi bagian dari warisan Pak Yam. Walaupun dia pernah menargetkan jumlah kunjungan, ya rumah bersejarahnya pun hampir dia pernah sepi seperti ya pada hari biasa sekitar 10 sampai 20 peziarah datang untuk bersembahyang dan mengenang perjalanan Pak Yam. Saat akhir pekan Imlek misalnya maupun perayaan besar lainnya, jumlah pengunjung meningkat drastis. Mereka datang dari berbagai kota, macam dari Jakarta, dari Medan, Lampung, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, sampai Malang.

menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih,

0: tentu sudah tidak asing lagi. Inilah wisata alam Bangka, Aik Bedeleu.
1: Halo guys, sekarang kita di kawasan wisata Aik Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya? Kita di sini.
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Aik Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Aik Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Aik Arus. Nah, Aik Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Aik Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohon-pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Kan langsung viral.
0: Aik Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Aik yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Aik Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi, loh. Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Aik Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan, penggemar berenang, dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur terlebih musim hujan, namun kondisi Aik Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat berdeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan ada lagi
6: kita akan meningkatkan lagi fasilitas sarana maupun prasarana. Sekaligus kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area pantai Kapurjau.
7: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support atau memberikan kontribusi lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat wisata-wisata yang dibuat.

Baik, seperti tidak terasa kembali sama Legal di penghujung waktu ya. Untuk kesempatan saat ini, berikut tadi Bang Wanda ganti peradik sampai jam 12 malam ya. Untuk itu Kega pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti saudara sobat budaya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. No? Di kesempatan malam ini, Kak bakal diganti keku Wanda Sunalham. Ya, sebelum kita ikuti etnis Nusantara Tatar Pasundan, sobat budaya, di kesempatan kali ini Lepat Legenda Pro 4 akan menghadirkan cerita legenda untuk Anda dengan judul Putri Nibung dan juga ya Manuang Keling. Dan untuk sobat budaya, tetap di Perempat ada di Sungai Liang.

peka hidupku nih macam nila selamaya. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Asih bosan hidup nak nih. Mencari ge, asih percuma.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelite. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asih de nyaman? Asih nungwe biru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak si keling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, tuge jadi asu. Aish, nungwe lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia nih, gak sudi-sudi. Hidup ge, agak samela macam nih. Sembilan ta pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ademnya Cikar.
2: Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ni?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
2: Batang nibung? Nak mana wujud
1: Ku tidak tahu, Mia.
2: Udah ya? Ke apa?
1: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung. Cemane laok batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mane batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah. Alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningok ku juga nak tu?
1: Dek apelah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade apa jang? Ade perlu apa kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nek orangnya baik, Jang.
1: Ke apa, Nek? Masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek-Nek. Nek, berlindung dari siapa?
0: Lah, 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak itulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, ku dapat rusa. Masa lalu, oh.
1: Wah, rezeki nomplok kok Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macam nih. Bentar nih, oh, ku perlu. Keling, keling. Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kamu muter-muter dak teronjata nak nih, Kling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nungguin nek, gak aben kayunya ditebeng. Kapakku malah yang patah nek.
1: Iya, jadilah lu. Lah abis tenaga kan abang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Aok jang, batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih.

0: hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya, nibung ada deket pondok Nek Nila.
1: Ku yakin, ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk, Jang. Nek coba sama Dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok, Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual, neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah ni lah yang belum. Ku tebeng lu ne ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Ahok, bayi. Nek, bayi. Tapi, ngapa je dari umbut nibung, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi, ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapakah?
1: Maaf. Siapakah?
3: Ko.
1: Asik ko. Pernah nengok moge ka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar, yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya,

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para mitra kaum dangu pandangu RRI Perempat Sungilat di mana wae ayana. Alhamdulillah urang patepang dangu deui sareng abdi sim kuring nya Kang Uday dina raga ngajalankeun tugas ngajalankeun acara tatar pasundan di RRI. Ka para wargi sadayana pandangu tiasa nelepon ungkeun tembang-tembang atawa napi salam-salam. Kawargi sadayana anu aya di Kepulauan Bangka Belitung atanapi di mana wae. Para wargi anu bade ngiringan mangga di antosan di basa telepon 0812-13-14-1038. Tina wengi ieu simukuring Kang Uday ngarepkeun mugi-mugi wargi nuju aya dina kawilujengan sareng riung mumpung sakula wargi. Saat acan anampi anu bade ngiringan mangga urang dangukeun heula tembang munggaran kalian nyendak judul Ka Bulan dina Wanda Pop Sunda. Mangga para mitra wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun

0: Mangga ah, urang tampinya telepon nu bading ngiringan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, sama siapa ini ya?
1: Ambera.
0: Oh, Ambera di mana Ambera?
1: Alhamdulillah
0: di Sinar Jaya. Ya. Penelpon pertama nih Ambera. Tadi Om, Abang mau nyetel lagu tapi ada yang nelpon. Rupanya Ambera.
1: Sudah ya, Bang.
0: Kenapa?
1: Sudah ya, Bang.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Oh, iya, Ambera sehat ya? Udah sehat ya sakitnya? Ah, masih sakit.
1: Oh,
0: tau ngapalah. Banyak istirahat aja, Ambera.
1: Ada benar, Mak.
0: Iya.
1: Motor ini, Mak.
0: Pokoknya banyak istirahat, tebelin kantongnya ya, biar.
1: Amin.
0: Tebelin kantongnya, banyakin duitnya ya. Oke, silahkan Ambera salam-salamnya.
1: Lagu.
0: Oke, lagu.
1: Yang kawin lah.
0: Oh, yang kawin. Oke.
1: Alhamdulillah, boleh.
0: Wah,
1: ini dalam.
0: Oke.
1: Buat kori. Dan buat Om Badan, Om Dul.
0: Oke.
1: Salah. Buat Om Badan. Buat. Buat. Keladin. Bota.
0: Oke.
1: Pagi. Aniko. Pagi. Pak Julian. Ayu Buku. Pak. Ayu Rindu, Ampoy, Nenggek.
0: Oke.
1: Okay. Ada sempat di cinta luas.
0: Oke.
1: Okay. Ada sempat lilin buat melihat ulangian buat pagi.
0: Oke.
1: Okay. Mus. Buat dia usuk.
0: Oke. Okay.
1: Buat dia.
0: Buat
1: wis. Wah, ayo, sih nanti, wah, sih nanti, wah, tombol,
0: gale-gale ya, oke. Okay. Okay. Ditunggu ya lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Oke, para mitra nembena ya Ambera, nuanya di seputaran Sinar Jaya. Selamat malam, salam sejahtera selalu buat Ambera di sana. Semoga sehat selalu, diberikan doa-doa yang terbaik buat Ambera di sana ya. Oke. Untuk yang lain, silakan kalau mau bergabung ditunggu di pesawat telepon 08 12 13 14 1093. Oke, mangga orang dangun heula tembang keur nyadap judul ka bulan. Wilujeng ngungi. Aya deui teu telepon ka karang. Sok mangga orang dampingnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini Kang Uday. Kumaha damang Kang Uday?
0: Alhamdulillah, damang Kak Pakarian.
1: Iya, sama Kang.
0: Ambera nelpon langsung.
1: Udah Ambera. Sakit leher ya?
0: Sakit terus dia.
1: Iya, tapi tebel kantongnya.
0: Iya, asal tebel kantongnya nggak apa-apa.
1: Iya, sawitnya panen. Panen sawit.
0: Sawitnya panen, jadi itulah suka ada ngangkat egrek jadinya lehernya sepek segel tuh sakit.
1: minum bodrek.
0: Iya benar.
1: Minum bodrek banyak tuh.
0: Ngangkat egrek nengok sambil lihat buah sawit kan. Leher sakit.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kalau kita sehat, lawannya sakit. Kalau sakit lawannya sehat kan?
0: Benar, Pak Karian. Nah, itu kan ada peribahasa. Oke, lagunya apa?
1: Ya kemarau nih, maunya es lilin.
0: Oke deh, siap. biar dingin ya. udara panas gini tuh kan biar ngantem es lilin.
1: Es lilin.
0: Iya. Salam-salamnya buat?
1: Salam-salam buat itu Teh Julia.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Sambas, Kang Sambas.
0: Putra Sambas.
1: Putra Sambas.
0: Iya.
1: Terus Mama Rati kita, Bang Iin. Terus Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, kemana damang Pak Ahmad?
0: Iya Pak Ahmad udah lama ya.
1: Udah lama, mungkin HP-nya jatuh di sumur kali.
0: Lagi nih Mbak. Kayaknya bukan lagi nih mah, kayaknya jatuh di kolong, lagi nggak ada air tuh semua.
1: Mandi di kolong ya, jatuh di kolong mah.
0: Iya benar Pak Karian.
1: Buat siapa ya Pak Ibrahim? Udah lama nggak mendengar itu suaranya Pak Ibrahim. Buat di sumi kita ya di Parit Lalang ya.
0: Parit Lalang.
1: Iya. Buat siapa tuh yang di air kantung?
0: Siapa
1: Pak
0: ya?
1: Irwan ya?
0: Pak Irwan ya?
1: Pak Irwan.
0: Irwan.
1: Yang di air kantung bukan yang di Bandung Timur.
0: Oh, Irwan Shah itu.
1: Ya dua-duanya sama.
0: Sama Irwan.
1: Yang...
0: Iya, salam semua ya.
1: Iya, salam semua biar kompak di udara. Terus tapi Rida yang di Benten. Bintet. Bang Ambil di Bintet.
0: Bintet.
1: Ya Aminah di Labu. Terus siapa lagi ya? Kang Didi di Sampurna lo.
0: Bang Didi udah lama dia di pelabuhan tuh.
1: Kang Didi.
0: Udah lama di pelabuhan tuh.
1: Di Sampur, Kang Didi.
0: Oh, di Sampur.
1: Iya, tuh. Tete Erma itu adik orang rumah tuh. Kalau Kang Didi buat Kang Biwang di Karang Panjang Tenanga.
0: Oke.
1: Okay. Kang Warsita di tempat yang sama Karang Panjang. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi ayo?
1: Siapa? Wah, orang jauh di Kobak kenapa?
0: Ibu Marni.
1: Ya Ibu Marni. Aduh.
0: Sakimura.
1: Sakimura. Ya di rumah. Ada rumah yang di Kobak ya, di Kobak di rumah Seriatun, suami istri itu. Terus siapa lagi? Nah, gitu aja.
0: Gitu aja. Oke, okay, siap, siap.
1: Oh iya. Makasih Kang Uda ya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Karian.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para wanita nembena ya, Pak Karian yang ada di seputaran BTN. Selamat malam buat Pak Karian, terima kasih banyak sudah bergabung di acara Tatar Pasundan. Oke, para mitra, mangga urang dangun heula tembang kalian nyandak judul hoyong kawin, tembang ye dungkeun ku Ambera, anu aya di seputaran Sinar Jaya. Selamat malam, selamat mendengar.

0: Oke, para mitra masih kasareng abdi Kang Udai di acara Tatar Pasun dan RRI Perumpat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi sadayana pandangu RRI anu nuju iya mantengkeun ieu signal di RRI Perumpat di acara Tatar Pasun dan mangka nyenggol-nyenggolna salam-salamnanya diantos. Oke, saya menyapa Kang Hadi, Mas Hadi yang ada di kebon Ayen, di kebon karet Bos Ayen ya. Di kayu besi sana, selamat malam. Mas Hadi, apa kabar? Salam dari Kang Uday di sini ya. Juga saya menyapa buat Pak Mario yang ada di seputaran Parit Padang, belakang masjid Parit Padang besar ya, selamat malam. Oke, juga saya menyapa Kang Bola yang ada di seputaran Bakem ya, kalau nggak salah ya, Bakem ya, di belakang SMA Bakem. Apa kabar Kang Bola? Sudah lama tidak berjua. Sibuk ngurus ini sapi dia, jadi nggak bisa kemana-mana. Oke, para ramita sadayana, ini Pak Karyan minta lagu Es Lilin ya. Nanti kita setelkan lagu Es Lilinnya. Es Lilin untuk Pak Karyan yang ada di seputaran BTN. Oke, para pemirsa, mangga urang dangundulah tembang kala nyandak judul Es Lilin di Nawanda Pop Sunda. Tapi versi yang baru Pak ya. Versi yang lamanya agak-agak kurang stabil suaranya. Oke, para pemirsa, mangga urang dangundulah tembang kala nyandak judul Es Lilin. Wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.
1: Tua gapar.

0: Oke, para pemirsa, masih keserengan Afrika Muda di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, para pemirsa. Oke, sapu tangan, lamak baju, disusulum ku menang bordel. Popotongan ngajak nuju, sorry man, baik gus, nggak saya ngebel. Oke, mangga orang tapi telepon udah ngiringin para bertanya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam. Halo Kang Uday.
0: Halo juga Neng Juli.
1: Ini Neng Juli di Airway, Sungai Liat, Bangka Belitung.
0: Alhamdulillah. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Kok nggak ada suara tadi ya? Apa kabar, ya, Neng?
1: Ini lagi dengerin Kang Uday ngomong.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Lagi ngapain?
0: Biasalah, lagi cuap-cuap menyapa semua
1: pendengar. Iya, ya benar. Iya. Ini teman Julia yang ada di Cilacap lagi monitor nih.
0: Oh, ada.
1: Kang Agus, Kang Agus Cilacap.
0: Cilacap, joki-joki baik di sana tuh, bulakan sapi lanang katanya.
1: Iya, dari Cilacap. Monitor juga loh, Kang.
0: Iya, benar. Bagus. Selamat gitu. Malam buat kawannya ya yang di Cilacap sana ya.
1: Salam ya buat sahabat Julia yang namanya Kang Agus.
0: Iya.
1: Yang ada di Cilacap.
0: Iya, jangan nyebrang ke seberang tuh ya, ke seberang pulaunya tuh.
1: Iya, yang kalau makan tuh suka makan cecap.
0: Kan ada seberangnya tuh, ada pulau tuh di Cilacap.
1: Iya. Gimana?
0: Ada sepulau, pulau Nusa Kambangan.
1: Oh iya. Terus untuk Kang
0: Agus,
1: Pak Karyan juga ya.
0: Iya, Pak Karyan.
1: Untuk Embera ya. Gak usah sakit terus Embera.
0: Sakit terus dia itu.
1: Iya, sakit leher terus katanya.
0: Manen ini.
1: Bilang sehat. Semangat pagi, bangun pagi.
0: Iya be, manen sawit dia kan nengok ke atas terus.
1: Iya, sakit terus. Digebuk sama itu yang merah-merah tuh.
0: Semut nah, kerengge, pakai kerengge merah.
1: Iya.
0: Tempelin kerengge sembuh ya.
1: Bukan. Duit yang warna namanya merah.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Ya,
1: gepok kan. Nah, gepok. Itu sehat tuh merah tuh pasti.
0: Iya. Terus aku bilang asal
1: untuk ini ya. Pak Mario Teguh juga.
0: Mario Teguh.
1: Kang Dedi juga yang ada di pelabuhan ya. Terus Mama Rati.
0: Iya.
1: Untuk siapa lagi ya yang suka gabung nih? Untuk ini Bangkangin ya.
0: Bangkangin.
1: Terus untuk Kadayana lah pokoknya.
0: Kadayana.
1: Oh iya.
0: Mulai apa tuh?
1: Kumaha damang atuh? Kang Uday teh. Halo?
0: Bisa. Halo, halo nih lagi aduh, sorry nih lagi ini lagi nyari lagu.
1: Oh, nyari lagu. Neng belum pesen lagu kok.
0: Iya, benar.
1: Ini baru mau pesen nih.
0: Apa tuh lagunya?
1: Ya, salah lagu kebangsaan.
0: Apa tuh?
1: Bandung.
0: Bandung.
1: Iya, dari Yura Yunita ya.
0: Yura Yunita.
1: Ya, okay. Bu Kori juga ya. Bersama Om Aleknya, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Sumi bersama Kang Ahmad Irwannya juga yang ada di Bandung. Kadayana lah pokoknya.
0: Okay.
1: Spesial untuk Bang Putra Sambas yang ada di mana-mana lah. Semoga sehat selalu lah.
0: Gimana-mana?
1: Ya, semoga sehat selalu lah bersama.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, terima kasih Kang Udah.
0: Terima kasih banyak.
1: Matur.
0: Hatur nuhun.
1: Oh, matur nuhun. Neng nanti sama Kang Agus. Matur nuhun. Wilujeng Wangi.
0: Wilujeng Wangi. Oke deh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, para minan mana ya? Neng Juli yang ada di seputaran BTN, selamat malam. Selamat bergabung. Terima kasih banyak. Doa-doa terindah lah buat Neng Juli di sana. Udah sering nelpon bergabung di acara Tatar Pasundan ini ya. Baik di Tatar Pasundan atau di acara-acara etnis lainnya. Terima kasih banyak Neng Juli. Oke. Parmitra, mangga orang baca lah ya WhatsApp anu tos lebet Parmitra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Uday. Selamat malam. Nepangkeun, perkenalkan katanya nepangkeun teh. Nepangkeun nami abdi Jujun. Jujun di Cibarengkok suka jadi jauh. Engken tembang Neng Gelis, tembang ieu dikhususkeun kangge sadaya wargi Sunda yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Juga khususnya buat kawan-kawan Barudak SOS, selamat malam dan salam sejahtera selalu. Lagunya jangan lupa Kang Uday diputerkan Neng Gelis Toet-toet. Gitu aja buat Kang Udaynya, selamat mancenan tugas, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kang Jujun yang sudah susah payah ya menulis WhatsApp di acara Tatar Pasundan ungkeun tembang Neng Gelis. Oke, para teman-teman, gak orang dangun lah tembang kalian nyandak judul Neng Gelis ya. Abis ini kita dengarkan lagu Bandungnya dari Yura Yunita yang diminta oleh Neng Juli yang ada di seputaran RY. Oke, para teman-teman, enggak orang dangun lah tembang kalian nyandak judul Neng Gelis. Wilijeng, wengi wilijeng, ngadangukeun.

Oke, pemirsa masih kesarang abdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Semua pendengar yang mau bergabung silakan ditunggu di pesawat telepon 0812 13 14 1039. Oke, saya menyapa semua rekan-rekan yang ada di, ya khususnya yang bersuku Sunda, silakan bergabung di acara ini ya. Saban Wengi Rebo di tabuh 20 dugi ka tabuh 22. Oke, untuk tembang selanjutnya yang akan saya putarkan yaitu ke berjudul Bandung. Tembangnya ini diminta oleh Mbak kita ya, Nenggelis kita, Mbak Yun, Mbak Juli yang ada di putaran Airway sana. Minta lagu Bandung katanya ya. Salamnya buat Pak Karian, Ibu Marni dan Ambera cepat sembuh semua, dan kawan setianya, kawan barunya yang ada di Cilacap namanya Pak Agus. Selamat malam ya. Oke, tapi kenapa Nur Hadi nggak disapa ya? Oke, selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan acara Tatar Pasundan di frekuensi 103,9 MHz FM. Oke, saya menyapa Babeh yang ada di Cokro. Apa kabar Babeh? Selamat malam Babeh. Semoga mendengarkan Babeh ya. Sehat selalu buat Babeh di sana. Juga buat Mas Hadi juga ya. Apa kabar Mas Hadi? Udah lama. Mas Hadi ini hanya mantau aja ya. Pahamlah, dia lagi di kayu besi sana, dia lagi nunggu kebun karetnya Bos Ayen. Mas Hadi ya. Oke, para mitra mangga urang dangukeun, tapi ada WhatsApp ya, WhatsApp. Bentar. Oke, apa kabar? Selamat malam, selamat mendengarkan Kang Uday. Saya Kang Ian yang ada di seputaran pabrik Sungai Liat. Selamat malam. Minta tembang Kang. Aduh, kalau diminta terus atuh nanti habis lagunya ya. Minta tembang kalau ada mah Jadi Ingat Ka Mantan katanya. Jadi Ingat Ka Mantan, Jadi Ingat Ka Mantan. Oke, tolong diputarkan Kang. Salam-salamnya buat Barudak SOS, khususnya yang ada di seputaran Sudi Mampir, Barudak Bapau, Barudak Siomay. Apa kabar? Selamat malam. Juga buat salam buat Kang Toet yang ada di seputaran Simpang BTN. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak buat Bang Ian yang punya lasan di seputaran pabrik. Selamat malam. Sama Teh Ecin ya. Ecin Martini. Oke Kang Ian, terima kasih banyak ya. Ditunggu aja lagunya ya. Jadi Ikat Ka Mantan. Oke, para mitra mangga urang dangun heula tambah kalanya nyarak judul Bandung. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Oke, para penyemen ya, tembang kalian nyedak judul Bandung. Semoga katampiku Neng Juli yang ada di seputaran RY sana selamat malam ya. Oke, terima kasih banyak buat Kang Ian sama Kang Jujun. Kang Jujun ungken tembang jadi ingat ke mantan. Oh iya, Kang Ian yang ingat ke mantan teh. Oke deh. Para mitra mangga orang dangun dela tembang galan nyedak judul jadi ingat ka mantan ya. Jadi ingat ka mantan. Aduh, kenapa mikirin mantan atuh Kang Ian?

Oke, para memang orang dangun dulu, sembang yang nyandek dulu, jadi ingat ke mantan, sembang ya duk, ya diungkan ku Kang Ian, yang ada di seputaran Bapak Brisana. Selamat malam, selamat mendengar.

Oke, para pemirsa masih kasar ngabdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung ya. Milih-milih batik tulis, batik sutra keur pajangan. Nilik-nilik santri gelis, putra pangeran ajengan. Putra pangersa ajengan. Wawanianeun. Mobok jambe nuring rupih ngalawalu jeung akarna di poyok ge abdi nampi da puguh kieu buktina. Kajami mentas rawayan keur mentas katojos hoe upami mungka apa heureuyan sawios teu cios bae. Mohon ya. Oke, selamat malam buat semuanya, apa kabar? Masih bersama saya Kang Uday dalam acara Tatar Pasundan. Oke, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung di acara Tatar Pasundan malam ini ya. Selasa malam Rebo. Tembang salajeng anu ku abi bade diputerkeun nyaeta gerong. Ya, gerong middle, gerong, gerong, gerong, gerong, gerong, gerong deh, gerong deh, cina, pokoknya nama gerong, pokoknya nama lagu kebangsaan, buat semuanya ya, orang barudak, formas ya, formas, gerong, goreng, kok goreng. Formas Kabupaten Bangka, apa kabar? Kita dengarkan lagu dengan judul lagu Gerong Middle Sarua Jeng Bohong. Wilujeng Wangi Wilujeng Ngadangukeun.

Oke, para pemirsa masih kasarang lebih kang udah di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Mugi-mugi katampi eta tembang gerong midal sarang. Oke. Tenun pisan Kakang Ian anu tos ngiringan acara ieu ungkeun tembang tadi tuh. Tembang gerong midal langsung lah. Mawa bola di korangan tangkal wera di tuaran ka sakola kaberangan areraku babaturan. Aduh, entong kaberangan atuh euy. Rambutan dina boboko mawa botol di kalengan. Jeng tibatan meuli rokok mending getol yang celengan. Alhamdulillah tak gitu. Entong udut deui tapi da resep. Udut deui. Oke, selamat malam semuanya. Oke, saya menyapa Pak Irwan yang ada di Bandung Timur. Selamat malam, apa kabar Bang Irwan? Oke, juga Putra Sambas, selamat malam Putra Sambas. Juga enggak lupa semuanya yang ada di sini ya, yang lagi memantau acara saya. Juga apa kabar buat Pak Detri? Aduh, udah lama Pak Detri ini ya. Selamat malam juga ya. Oke, para mitra. Oncom gondrong atau kumaha tah tembangna? Oncom gondrong. Edan euy. Oncom gondrong. Oke, tadi lagi di live TikTok saya ada GA Subhan, dia minta tembang runtah. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam buat GA Subhan. Di langsung saya putarkan lagunya ya. Runtah dari Ade Astrid. Selamat malam, selamat mendengarkan. Kalau bahasa Sundanya wilujeng wengi. Wilujeng ngadangukeun. Oke. Mari kita dengarkan tembang kala nyandak judul Runtah. Tembang ini diminta sama Pak GA Suban yang dari live TikTok saya. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Oke, para mitra, nampian ayat tembang kalian nyandang judul runtah ya, tembangnya ta. Aduh, mani ngetok pisan pokoknya mah ada atrip kapungkur tanya. Hatur nuhun pisan ka Abah GA Subhan, mogi-mogi ketampi tembang runtana. Mangga orang baca deui WhatsApp anu tersebut para mitranya. Tembang, oh iya, dari ini. Dari Kang Aep. Mohon kita baca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Uda bade nyunkeun tembang Jayanti. Salam-salamna kangge sadaya wargi Sunda sareng ka grup Forma Sunda tim kesenian dodombaan. Oke, tim Pasundan FC sareng ka sadaya nu pencinta bola, mudah-mudahan urang sadaya terasa sehat, sukses, amin. Hatur nuhun Kang Uday. Oke, terima kasih banyak buat Kang Aep ya. Oke, Kang Aep, mangga orang dangguna tembang kalian nyedak judul Jayanti. Oke, para mitranya, mangga orang dangguken tembang nu diungken ku Kang Aep, nyata kalian nyedak judul Jayanti. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Oke, perkenalan bahasa off air tadi ya rencangan kita ya, Kang Bola nelpon ungkep tembang ai cenah Kang, tapi nu bikang nu nyanyikeunna teh. Oke, siap Kang Bola. Salam nyala buat Kang Iwan Bordir, selamat malam. Buat Kang Dedi di BTN, selamat malam bersama Teh Ratnanya. Juga enggak lupa buat Elpin Simalungun di Nangnong, selamat malam. Semoga sehat selalu cenah. Oke, buat Barudak Formas yang ada di seputaran sudi mampir dan di mana saja berada. Selamat malam dari Kang Bola. Oke, tembangna AI versi Bikang ya. Oke. Terima kasih Kang Bola sudah menyempatkan diri bergabung di acara Tatar Pasundan. Oke, para pendengar mangga urang dangun heula, tembang kalian nyandak judul AI versi Sunda yang perempuannya. Selamat malam, selamat sejahtera selalu dan selamat mendengarkan buat pendengar semua.
1: Yuk, audio record. Action. Siap.

103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Oke, para pemirsa, masih kasar ngabdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Ngala sepat make lambit ngala benter nyorang leuwi. Ieu nyerat bade pamit bilih teu patepang deui. Oyong-oyong sikeu oyong di karungan, teu hoyong abdi teu hoyong, teu hoyong kanu rayutan. Selamat malam semuanya ya. Oke, abdi menyapa buat Kang Maulana yang ada di seputaran Kenanga. Selamat malam, tapi sayang sudah malam ya. Oke, saya izin pamit. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung di acara Tatar Pasundan ini. Insya Allah minggu depan kita tepang lagi ya dina acara yang sama. Mitra kaum dangu padangu RRI Perempat Sungai Liat di mana wahai ayana. Teu karaos sajam sa tengah lamina urang manjang krama ngalangkungan acara Tatar Pasundan. Kiwari cunduk watu datang mangsa urang kedah paturai. Sanaos abot urang tunda panglamonan urang diteraskeun menggon payun. Mugia urang tetep waluya dibungkas hariring kawi ku akang sareng teteh pemegat kabu sobat urang kedah paturai. Pangatur catur pangarah cara Kang Uday. Sejar amin mungkur lumungsur di Jomantara. Wilujeng wengi, wilujeng akad kampung kuleman. Kesan enjing muterkan roda kahirupan sorang-sorangan. Walagi lumah cai waluya Indonesia ayur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh permios.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Aduh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat kini ini. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Cuman, cara apa kon berdiri pek panggungnya?

0: Promosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

0: Ya baik Sobat Budaya Amang Nelayan, buah karya dari Maestro almarhum Bajo Ritarsa, ya sekaligus mengantarkan kita ke menit 22 dari pukul 22 di malam hari ini. Oh, Sobat Budaya semua, mudah-mudahan terhibur. Ya tentu untuk Sobat Budaya yang malam ini lagi menikmati suasana malam kayak keluarga atau juga kayak kawan atau juga agak begawi sama kekku. Nah ya mudah-mudahan lancar semua ya. Dan yang mungkin lagi tengah mungkin dapat musibah, selalu tabah, tentu mudah-mudahan diberi ketabahan, kekuatan macam itu Sobat Budaya. Dan yang pasti juga mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan juga baik-baik saja, itu yang kita harapkan tentu. Yap, selamat malam untuk semuanya Sobat Budaya, pendengar setiap Pro 4 RRI Sungai Niat. Baiklah, hari ini aku ajak Sobat Budaya ke Belitung dulu Sobat Budaya. Nah, ada apa di Belitung? Ada pantai Tanjung Pendam. Tanjung Pendam, bukan Tanjung Pendam. Ini enggak salah nih. Nyebut Tanjung Pendam, Tanjung Pendam gitu. Jadi bukan Pendam. Mungkin bukan Pendam tuh, bukan. Itu Sobat Budaya. Nah, ya ini sekaligus pengetahuan lah untuk kita semua macam itu. Oke, okay, kelak juga ada Mike Rom mungkin akan lewat jeda untuk kita. Jadi hibur kita malam nih. Nah, Sobat Budaya, ditangtut tembang terakhir untuk tidur.
1: Tangtut tembang terakhir

0: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan pala ku ne, mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mana ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek gue.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok namang tuku. Yang ada yang makin terberacai di lia.
2: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya akhir duit lagi.
2: Menia pok dek pesan, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati. Sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong. Pok tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan ide suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Au lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok nih, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Weh, singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah, Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak nih artinya kalau aku ngendengar chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh nak iya mayo, pok jen kuat kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah puna. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batik, Mai. Banyak kok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelatai kukikani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar kok
2: oh,
1: ada penasaran.
2: Oh, iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Mendrom, iya nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom, jen pok minum tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawal kani Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kani Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah, pon, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama, ya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, sebentar lagi ya kita masuk ke zona Dambus. Nah kali ini kita lagi dengan sajian lagu-lagu pop daerah ini untuk Sobat Budaya semua. Oke. Kali ini Sobat Budaya kenal ke Baja and Friend. Ini sering juga manggung, oh. Mungkin ini Kak sering juga mendengarkan dan melihat secara langsung. Wah, ini senior kita nih Bang Baja. Selamat malam Bang Baja juga and Friend ya. Baik, ini lagu Baja and Friend dengan Bedarum.

0: Di suatu malam yang indah, Mak dan anak gadisnya yang semata wayang bernama Cowoten berdua saja di rumah. Sedangkan baknya saat itu menghadiri undangan Pak Kades di balai desa. Si emak yang hobi karaokean saat sedang nyanyi,
1: "Marilah datang ke negeri,"
0: tiba-tiba
1: malah pulih kerokan kudri. Peadep ditinggal. Lacon ngapa kok duduk tengah pintu nih?
2: Ndok, ngapa emang emak? Ndak han saya lah PW nih, Mak. PW tahu ndak, Mak, kayak PW. Posisi enak, Mak.
1: PW ki. Lambat dapat jodoh lagi. Adir se.
2: Hah? Mak ne. Alah panah. Ngenakot. Amit-amit aku. Ngenamit aku dek awah.

0: Setempoh hagi kekku Wanda Sona Alham nganti kau. Apa kabar kak malam ni? Semoga semua ya sehat-sehat. Amin. Salam budaya seberadik. Ayo, pernah enggak nih mengalami hal seperti ini? Nah, kita dengar lu oh, kata kawan-kawan kita nih.
1: Enggak, ku yang ngeroceh orang.
2: Duduk tengah pintu.
3: Enggak, tapi kalau dikasih
2: tapi
3: tahu.
2: Tapi kapan ada denger?
3: Tapi kalau dikasih tahu enggak boleh. Tahu, dikasih tahu enggak baik kita duduk depan pintu.
2: Ngapain enggak baik?
3: Enggak tahu. Cuma dikasih tahu enggak baik.
4: Mun kata orang tua dulu tuh. Apa? Lambat jodoh.
5: Si kawan lo duduk tengah pintu tuh orang hamil tak boleh. Ya cuma itu baik.
0: Masih ingat pesan orang tua kita dulu? Jangan duduk di tengah pintu. Nanti susah dapat jodoh. Pesan ini mungkin biasanya dikaitkan dengan mitos maupun tahayul. Ya, namanya saja jodoh. Kan di tangan Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini, kata anak milenial, percaya yang gituan, sekarang zaman modern, bro. Namun jauh daripada itu, pendengar. Tahu nggak sih, sebenarnya pesan ini tak ada kaitannya dengan mitos ataupun tahayul. Hanyalah gaya komunikasi orang tua kita dulu agar pesan yang disampaikan kepada anaknya dipatuhi oleh anaknya. Jangan duduk di tengah pintu. Ya terang saja, karena akan menghalangi orang yang lalu-lalang keluar masuk pintu. Coba pikir deh, bayangkan saja kalau orang sedang buru-buru keluar rumah melewati pintu, nah kita duduk di tengah pintu. Ya, selain akan mencelakakan kita, juga akan mencelakakan orang lain. Iya kan? Pacak tepelagok, kawan. Masih mau duduk di tengah pintu? Neake numpang liwat.

0: Rendai butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadai-adai, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan. Salah dan hilaf mohon maafkan.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ada men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu Timang Burung untuk menghibur sanak saudara.

Ya baik, sebabnya ada terasalah 55 menit berlalu dari pukul 23 ya. Jumpa kita yang sudah tanggi lah berakhir sobat budaya. Makasih Kak Lasti di 4 RRI Sumil. Dan ku Anda Sunalham juga harus pamit undur diri. Makasih, selamat tidur, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Pro 49 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RS Sungai Liato. Pagi hari ini edisi hari Rabu 23 September 2026. Iren hadir Seperadi pagi hari ini nganti Kak dari jam 5 subuh hingga jam 10 pagi kelak Seperadi. Oh, seperti biasa Seperadi Sahabat Budaya, sesaat lagi Iren nak hadirkan hikmah pagi kita kupiah Seperadi. Oh, yang diisi oleh Ustaz Horiman Seperadi hingga jam 6 kita ke masuk ke kabar berita Seperadi, sumber dari rri.co.id. Kemudian habis ngupip kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi, ngomong apa bayi pagi-pagi Seperadi hingga jam 7 Seperadi. Oh, jam 7 kita ke kabar berita lagi, sumber dari rri.co.id. Habis kabar berita jam 7 kita ke ngupi pagi ya Gi Seperadi. Oh, sesi kedua kita lanjut toh ngomong apa bayi pagi-pagi nih hingga jam 8 Seperadi. Nah, di jam 7 ke jam 8 nih kalau kita bukalan teleponnya Seperadi. Oh, menikah nak bergabung apa, nak nyampaikan apa di pagi hari ini. Udah di 08 12 13 14 10 39. No, Seperadi. Oh, hingga jam 8 Seperadi kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id Seperadi. Oh, nah kita habis kabar berita jam 8 kita ke berubat beragam unsur budaya sehat Seperadi hingga jam 9. Kemudian kita ke jam 9 kita ke kabar berita Seperadi. Oh, sumber lagi dari rri.co.id Seperadi. Kita lanjut sesi kedua jam 9 Seperadi, kita ke berubat lagi Seperadi. Oh, di jam 9 ke jam 10 nih sesi kedua Iren bukalan telepon nanti Kak kembali di 08 12 13 14 10 39 dengan nomor WA yang sama Seperadi. Nah, hingga jam 10 Iren nganti Kak pada edisi hari ini Seperadi, hari Rabu 23 September 2026. Kita langsung baik Seperadi. Oh, hadirkan untuk Ika Sahabat Budaya hikmah pagi kupiah pagi kita pagi hari ini Seperadi dengan topik ke masalah-masalah umat Seperadi. Oh, selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat RS Sungai Liat, tetap Ika di 103,9 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman Deha dalam acara Kesayangan Kita. Acara yang mari kita bersama-sama mohon kepada Allah agar acara ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak sekali Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Banyak sekali Allah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Tentu kita sebagai manusia yang lemah tidak mampu untuk menghitungnya. Tidak akan sanggup untuk menghitung itu semua. Hanya kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang senantiasa bisa mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ke haribaan Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan harapan semoga kita oleh Allah selalu disambungkan hati kita kepada Rasul dan nantinya mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini seperti biasa kita akan membaca beberapa masalah-masalah waqi'iyah. Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang ini dikemas melalui pertanyaan dari sebagian, ada yang dari jemaah, ada yang dari lewat WA segala macam. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama seputar anak yatim. Pak Ustaz, apakah anak yatim yang sudah SMP masih dikatakan sebagai yatim? Anak yang sudah SMP, apakah sudah masih bisa dikatakan sebagai anak yatim? Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah perlu kita ketahui bahwasanya yatim adalah siapa yatim itu? Yatim itu adalah anak yang belum balik meninggal ayahnya. Jadi anak yang belum balik meninggal ayahnya. Sehingga ukurannya bukan urus SMP ataupun SD, tidak, tapi dia itu sudah balik apa tidak. Nah, tanda seseorang itu balik ada tiga. Kalau ada anak mengalami salah satu dari yang tiga ini, berarti anak ini sudah balik, kata kitanya. Apa yang pertama? Yaitu mimpi keluar sperma, keluar air mani, baik sengaja, baik mimpi atau sadar. Mohon maaf, baik dalam bermimpi atau dalam keadaan sadar pada usia minimal 9 tahun. Jadi ada anak misalkan keluar sperma, keluar air mani, umurnya sudah 12 tahun. Oh, berarti anak ini balik di umur 12 tahun. Macam itu. Atau ada anak misalkan baru ngeluarin air sperma, usianya udah 14 tahun. Berarti anak ini balik saat usia 14 tahun. Macam itu. Bagi perempuan datang bulan. Itu bagi laki-laki ataupun perempuan tadi itu. Yang kedua, tanda seseorang itu sudah balik, datang bulan. Pada usia minimal
9 tahun. Ada anak cewek misalkan umur 9 tahun lihat datang bulan, balik. Ada anak cewek misalkan 9, 10, 11, 12 belum datang bulan aben. Begitu umur 13 datang bulan. Berarti dia baliknya umur 13. Nah, terakhir tanda balik ini usia 15 tahun. Usia 15 tahun jika tidak bermimpi, tidak keluar sperma dan tidak haid. Contoh, ada anak usianya sudah 15 tahun, tidak pernah haid, maka anak ini sudah balik. Baliknya dengan umur. Kalau tadi balik sebab haid, balik sebab keluar sperma. Kalau ini baliknya dengan batasan umur 15. Ada anak usianya sudah 15 tahun, belum pernah mimpi, belum pernah keluar sperma, belum pernah keluar air mani, baik sadar ataupun tidur mimpi, maka anak ini sudah balik. Berarti baliknya lewat melalui umur, bukan melalui apa, air mani ataupun datang bulan. Nah sekarang kita kembali kepada pertanyaan, apakah anak yang sudah SMP itu sudah bukan yatim lagi? Jawabannya adalah, jika diperinci jawabannya, jika anak itu sudah datang bulan atau anak itu sudah mengalami salah satu dari tiga tanda balik tadi, maka anak ini sudah enggak yatim lagi. Tapi kemudian yang kedua, jika anak tersebut belum mengalami salah satu dari tiga tanda balik tadi, berarti masih yatim. Masih yatim. Tapi kalau sudah datang bulan, cewek datang bulan, anak perempuan datang bulan, yang laki-laki sudah mimpi keluar sperma, misalkan walaupun masih SD, tetap bukan yatim itu. Ada anak umur 9 tahun misalkan, atau anak umur 10 tahun udah datang bulan, berarti udah enggak yatim lagi dia, walaupun masih kelas berapa SD itu. Walaupun masih kelas 5 SD misalkan. Kelas 5 SD umurnya sudah 10 tahun umpama. Lah datang bulan, maka dia sudah enggak yatim lagi anak nih, walaupun SD. Jadi yatim itu bukan ditentukan dari usia dari sekolah kelas ini enggak, tapi ditentukan udah balik apa tidak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutmah ba'dahtilamin, tidak yatim lagi

di hati kita ini, karena harus betul-betul dicek anak-anak itu sudah masih yatim atau sudah nggak yatim lagi gara-gara sudah balik lewat salah satu tiga tanda tadi itu. Kalau misalkan kita sebasing sembarangan, ada donatur misalkan banyak, dana yang terkumpul di kita 10 juta, 5 juta untuk anak yatim. Ternyata kita manggil anak yang sudah gadis, yang udah datang bulan, bebekal kabel. Yang manggil anak laki-laki, memang ya, dulunya yatim, tapi sekarang udah besar, udah datang, udah mimpi, udah keluar sperma. Maka kita berdosa. Kita berdosa. Asal-asalan, kecuali kita sudah hati-hati misalkan, sudah hati-hati, sudah diseleksi, sudah dipilih, ternyata kita ditipu misalkan, kita ditipu. Maka kalau demikian, apa namanya, tidak berdosa kita. Jadi kita ini misalkan jadi panitia santunan anak yatim, mesti betul-betul yang kita ambil ini memang anak yang betul-betul yatim. Jangan anak yang sudah tidak yatim lagi, kita data, kita santuni. Kenapa? Amanah orang ini, duit orang untuk anak yatim judulnya. Ternyata kita kasih ke orang yang sudah tidak yatim, hati-hati kita ini sebagai panitia. Yang kedua, saat salam kita menoleh ke kanan. Yang kedua pertanyaan dari saudara Robi. Saat salam kita menoleh kanan dan ke kiri. Sebenarnya untuk apa itu Ustaz? Faedahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnah noleh kiri. Apa itu tujuannya? Para pendengar diri yang dirahmati Allah, tentu yang pertama jawabannya adalah ikut Nabi, sunnah Nabi, ittiba. Yang kedua, menoleh ke kanan niat menjawab salam kepada malaikat, itu mensolat sendiri, dan kepada makmum yang ada di sebelah kanan kalau berjemaah. Dan menoleh ke kiri sama. Oleh karenanya itu diantaranya itu ada di dalam kitab Minhajul Qawim atau Muqaddimah Hadramiyah. Jadi di situ ada alasannya semua. Jadi perlu diketahui bahwa ibadah ini ada ta'abudi, ada ta'akuli. Ta'abudi itu ibadah yang tidak usah dilogikakan gitu. Kenapa sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Nah itu sudah, tidak usah ditanya, langsung digawi. Ada yang bisa diakal, kenapa begini? Oh karena begini, bisa dianu oleh logika. Itu dua pertanyaan yang bisa terbahas oleh kita terikat dengan waktu. Sebenarnya masih banyak ini. Insya Allah, Rabu depan kita akan bahas pertanyaan lagi yang masuk. Semoga jadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Separadi, sahabat budaya kabar Bangka Belitung Kitir jam 6 pagi. Kali ini Separadi dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung Kitir dari Sungai Liat Separadi. Sebanyak 81 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu, 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100% dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Eli, baru 53 KDKMP termasuk 33 koperasi yang telah rampung serta lainnya masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya. Dari jumlah 81 KDKMP di Kabupaten Bangka terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih KDMP dan 19 koperasi di Kelurahan Merah Putih KKMP. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% berada di Desa Bakam, Neknang, Penyamun, Mangka, Bukit Layang, Dalil, Mabet, Tiangtara, Kapuk, Maras, Senang, Sempan, Pemali, Rebo, Silip, Lumut, Banyu Asin, Bintet, Gunung Pelawan, Cit, Mapur, Nibung, Labu, Tanah Bawah, Petaling Banjar, Petaling, Mendo, Labu Air Pandan, Ke Aik Duren. 5 KKMP yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubukeli. Sementara itu, Kepala Desa Labu Kecamatan Mendo Barat, Muslim Ngumong, KDKMP di desa telah selesai dibangun. Saat ini di pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang. Pihaknya masih terus melakukan upaya memenuhi kelengkapan koperasi dengan menunggu arahan dari pemerintah pusat. Sekian kabar Bangka Belitung Kitir di jam 6 pagi nih Separadi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kitir di jam 7 kelak Separadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Separadi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana, Es?
1: Penen palak ku nih, Mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
2: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini? Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: FM Prompat RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Prompat RR.

0: ade dah o cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunek bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cuman nih yuk.
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu genak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak bersekolah, bangsa ikut melangkah maju.

akhir nih, semangat 17 Agustus makin keras yuk. Semangat kemerdekaan makin banyak ketimut di seluruh pelosok negeri. Mulai dari lomba baris berbaris, karnaval, sampai lomba-lomba macam balon karung kayak banjir pinang tuh Spradi. Tapi ingat Spradi, kita juga berjuang kayak ngelawan dampak cuaca panas ekstrim sekarang nih. Ngejaga fisik tetap sehat, menikat tengah ngerayain kemerdekaan adalah bentuk cinta tanah air juga Spradi. Agar ikat tetap sehat, kayak terhindar dari dampak panas ekstrim mengikut apa yang datang lomba, sering-seringlah minum air putih. Jangan nunggu haus lu. Pakailah topi, kacamata hitam, kayak tabir surya. Juga pakailah baju dengan bahan yang nyaman, kayak gak bikin gerah. Mengikat pusing, mual, apa yang lemes, segera istirahatlah di tempat yang teduh. Pahlawan sejati bukan hanya yang berani berjuang, tapi juga yang pacak menjaga diri kayak peduli kesehatan sesama. Yo, sami-sami kita jaga semangat kebersamaan, utamakan kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

103,9 MHz RRI Sunyi Liat. Seperti sahabat budaya, Rena hadirkan perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita pada hari ini seperti hari Rabu 23 September 2026 yang kita kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Spradio. Kabupaten Bangka mengalami hujan ringan, Kabupaten Belitung berawan, Kabupaten Bangka Selatan cerah berawan, kemudian Kabupaten Bangka Tengah hujan ringan. Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan ringan, Kabupaten Belitung Timur berawan, kemudian Kota Pangkal Pinang berawan, Spradi. Nah, itu dia Spradi sahabat budaya, perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita hari Rabu 23 September 2026 hari ini, Spradi. Oh.

103,9 MHz Perempat RS Sungai Liat. Selamat pagi seperti sahabat budaya. Kita di masih di ngopi pagi. Kita ngomong apa pagi-pagi seperti Irene hadirkan informasi dari yang Irene ambil dari rri.co.id seperti yang Irene kutip seperti awali hari dengan baik. Nih ya, di rutinitas pagi yang bisa kita coba seperti Nah, memulai pagi dengan terburu-buru terkadang dapat membuat seseorang merasa kurang siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Jadi setelah bangun tidur seperti tubuhnya dan pikiran membutuhkan waktu untuk beralih dari kondisi istirahat menuju keadaan yang lebih aktif. Kebiasaan seperti langsung memeriksa notifikasi, menunda bangun, atau bergegas menyelesaikan berbagai keperluan dapat membuat pagi terasa lebih melelahkan. Jadi sebaliknya, rutinitas sederhana yang dilakukan dengan tenang dapat membantu menciptakan awal hari yang lebih nyaman. Melansir Cleveland Clinic, kita ada 5 kebiasaan pagi yang bisa membantu membuat mood lebih positif. Yang pertama itu sebenarnya mendapatkan cahaya matahari pagi. Jadi membuka tirai, berdiri di dekat jendela atau keluar rumah sebentar. Kemudian dapat menjadi cara sederhana untuk mendapatkan paparan cahaya alami seperti. Jadi kebiasaannya dapat membantu tubuh kita nih lebih siap beraktivitas setelah kita bangun tidur seperti. Nah, kemudian seperti sahabat budaya yang kedua, melakukan peregangan ringan seperti. Nah, tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Peregangan sederhana, berjalan kaki sebentar atau melakukan beberapa gerakan ringan dapat membantu tubuh terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Yang ketiga seperti menikmati sarapan. Nah, sarapannya tidak harus selalu berupa makanan yang rumit seperti misalnya ada roti dengan telur, oatmeal dengan buah atau menu sederhana lainnya dapat menjadikan pilihan seperti. Nah, menyempatkan diri untuk makan dengan tenang juga dapat membuat pagi terasa lebih santai seperti. Nah, seperti sahabat budaya yang keempat seperti melakukan aktivitas yang disukai seperti. Luangkan beberapa menit untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mendengarkan lagu favorit, kemudian membaca buku atau menikmati kopi dan teh seperti. Nah, waktu singkat tersebut dapat menjadi jeda sebelum memulai kesibukan seperti. Nah, yang kelima, yang terakhir seperti menjaga rutinitas tetap sederhana. Nah, rutinitas pagi tidak perlu dipenuhi terlalu banyak target. Pilih beberapa kebiasaan yang nyaman dan mudah dilakukan secara konsisten agar pagi tidak terasa seperti perlombaan mengejar waktu. Dengan rutinitas yang realistis, tubuh kayak pikiran kita ini dapat lebih siap menghadapi aktivitas kita sepanjang hari seperti. Nah, jadi seperti sahabat budaya, pada akhirnya rutinitas pagi ini tidak harus rumit untuk memberikan awal hari yang lebih nyaman. Dengan kita memilih beberapa kebiasaan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan secara konsisten seperti, pagi hari ini dapat menjadi waktu untuk menyiapkan tubuh, menenangkan pikiran, kayak membangun suasana hati yang lebih positif sebelum menjalankan berbagai aktivitas seperti. Nah, itu dia seperti sahabat budaya, Irene hadirkan informasi yang dikutip dari rri.co.id di ngopi pagi kita sesi pertama nih seperti. Jadi diawali hari dengan baik. Nah, rutinitas pagi yang bisa kita coba, jadi ada 5 tadi Irene hadirkan untuk Kak Spradi. Irene hadirkan kembali lagu pagi hari ini menemani Kak Spradi. Sembari kalau kita jam 7 kita masuk ke kabar berita kita Spradi, sumbernya tetap dari rri.co.id Spradi. Yang bergabung kelak Irene undang di sesi kedua bayi di ngupi pagi kita Spradi di jam 7 ke jam 8. Jadi Spradi yang bergabung sabar roda dengan nomor telepon yang sama seperti biasa di 08 12 13 14 39. Tapi sebelumnya Irene hadirkan dulu lagu menemani Kak di pagi hari ini Spradi. Tetap semangat untuk Kak Spradi sahabat budaya. Oleh Irene lupa sapai Kak Spradi udah. Tapi dari pagi tadi Irene sapai Kak Spradi. Selamat pagi untuk Kak Semuen, selamat menjalankan aktivitas yang tengah menjalankan aktivitas Spradi. Untuk Kak Semuen, salam sehat selalu Spradi. Mungkin ada yang olahraga jogging-jogging pagi, mungkin ada lari-lari pagi, udah apa jalan-jalan cepet, udah selamat pagi, salam sehat, salam olahraga, udah untuk Spradi sahabat budaya yang mungkin lagi berolahraga Spradi. Untuk Ika yang lagi rutinitas, sukses selalu untuk Ika Spradi. Kemudian Spradi sahabat budaya yang lagi dalam perjalanan, baik mendengarkan melalui RRI digital kami Spradi, Irene doakan Ika selamat sampai tujuan Spradi, baik yang menggunakan roda 2 maupun roda 4 Spradi, udah. Itu dia Spradi sahabat budaya pagi hari ini, udah kita lanjut bayi lapo no, dengerin lagu untuk Ika Spradi semua no, Ika jangan kemana-mana ya, tetaplah di 103,9 MHz Spradi. Irene nganti Ika pagi hari ini hingga jam 10 kelak Spradi, jangan kemana-mana Ika.